Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Halo, saya Mila. Saya dari Tanjung Pinang. Saya dengar radio.
1: Halo, saya Yeni dari Serang. Saya dengar radio.
2: Halo, saya Yuli di Ponorogo. Masih tetap setia dengarkan radio.
3: Halo, saya Joel dari Aceh. Saya juga dengar radio.
4: Halo, saya Fendi dari Situbondo. Saya dengar radio.
5: Saya Faris dari Banyuwangi. Saya mendengarkan radio.
6: Saya Rita Rianti dari Jember. Saya dengar radio.
7: Saya Yon Jagger dari Pati. Saya dengar radio.
8: Saya Paimo dari Ranuyoso Lumajang. Selalu dengar radio.
9: Seantero Indonesia masih dengar radio.
10: Ayo dengar radio kapan saja, di mana saja.
11: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
12: Peraturan daerah itu memang kita siapkan, karena ini juga menyangkut dengan

0: secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
1: Tips sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini bersama Dr. Arnila Novitasari, spesialis mata dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro, Semarang.
2: Kali ini saya akan menyampaikan mengenai tips makanan sehat untuk mata. Makanan apa aja sih yang harus kita konsumsi untuk menjaga kesehatan mata? Itu kita harus pilih sayuran yang berwarna hijau seperti bayam, kangkung. Terus kalau berwarna selain hijau, yang warnanya terang seperti wortel, tomat. Kenapa sih kita harus pilih sayuran yang berwarna hijau, terus buah-buahan yang berwarna terang? Karena sayuran hijau itu mengandung suatu kandungan yang bernama lutein dan zeaxanthin, yang itu bisa membantu menjaga kesehatan mata. Dan untuk yang berwarna terang seperti orange, merah, itu dia mengandung vitamin A yang cukup tinggi yang dapat membantu menjaga kesehatan mata. Ya, saya Dr. Arnila Novitasari Saubik, spesialis mata dari Instalasi Mata Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat.
1: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.
0: Pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
3: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk global, siap bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih, yang nanti masuk dalam skema penguatan di.
0: Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
4: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur untuk persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekar atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Bergian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
2: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

0: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
1: Eninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
2: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
3: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
4: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
5: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
6: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
7: Saya Hendri dari Madiun, saya dengar radio.
8: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
9: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
10: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
11: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
12: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
13: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
14: Pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
15: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk berhidup global, siap bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih dan nanti masuk dalam skema penguatan.
14: Sebelumnya Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
13: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan, karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Maka kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif, karena itu juga dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, langsung banyak kan juga mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu.
2: Kita nyicil
1: setiap tahun.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: 91,8 FM, RDI Pandanaran, Semarang.

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekar atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Bergian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Saya Sinta dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
1: Halo, saya Klepon dari Nganjuk, Jawa Timur. Saya dengar radio.
2: Halo, saya Nasrudin dari Pontianak. Saya dengar radio.
3: Saya Inggil dari Pare Kediri. Saya dengar radio.
4: Halo, saya Amel dari Pati. Saya dengar radio.
5: Halo, saya Nita dari Martapura, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
6: Halo, saya Kaidang Mungas dari Kota Palihari. Saya dengar radio.
7: Hai, saya Inu Lukmana dari Cirebon. Saya dengar radio.
8: Saya Kusinah, Kota Banjar, Jawa Barat. Saya dengar radio.
9: Seantero Indonesia masih dengar radio.
10: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
11: Pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
12: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk global, siap bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih yang nanti masuk dalam skema penguatan ini.
11: Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
10: 91,8 FM, RDI Pandanaran, Semarang.

0: Sebanyak 41 ribu warga Kabupaten Pekalongan terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya dalam
1: Dari beberapa kali terjadi pilkada pun tidak ada pengaruh dampak langsung terhadap iklim berusaha di Jawa Tengah.
2: Rangkuman informasi-informasi aktual seputar Jawa Tengah bisa Anda dengarkan setiap harinya melalui Jateng Dalam Berita, perkembangan pembangunan, perkembangan pariwisata, perkembangan ekonomi, dan masih banyak lagi hal yang ingin Anda ketahui dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Bisa Anda ketahui dalam Jateng Dalam Berita. Jateng Dalam Berita.
3: Kawah Sileri yang berada di kawasan wisata dataran tinggi Dieng di Desa Kepangisan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara kembali meletus dan mengeluarkan semburan lumpur dan gas serta bebatuan atau letusan freatik.
4: Sifatnya adalah letusan freatik berupa semburan lumpur dan gas dari ketinggiannya kurang lebih 150 meter ke arah utara dan selatan.
2: Lugas dan terpercaya hanya di Jateng Dalam Berita. Dengarkan Jateng Dalam Berita setiap hari, jam 7:30 pagi, 1:30 siang, dan 7:30 malam, hanya di 91,8 FM, RDI Pandanaran Semarang. Pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
5: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk berhidup global, siap bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih yang nanti masuk dalam skema penguatan.
2: Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyehatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
6: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh gubernur untuk persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memenuhi.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Bergian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
2: 91,8 FM, RDI Pandanaran, Semarang.

0: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan, karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Hari kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif, karena itu dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah, maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan, dulu juga begitu, kita nyicil setiap tahun. Mulai tahun ya.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Tips sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang gangguan jiwa bersama Dr. Alfiati Vitika Sari, dokter Rumah Sakit Diponegoro, Semarang.
4: Kalau definisinya itu adalah ada sindrom di mana terjadi perubahan perilaku, kemudian pikiran pada seseorang yang sudah mengganggu dirinya sendiri maupun lingkungannya. Pada umumnya seperti itu. Tapi ada juga yang datang, saya nggak mau minum obat dong, nggak apa-apa sih kalau nggak mau minum obat, badannya enaknya nggak lama, karena kan, dan pasien harus mau disuruh relaksasi, ada PR di rumah yang dikerjakan, itu pasti yang bersangkutan harus mau. Tapi dia tahu risikonya, badan tuh nyamannya relatif lebih lama daripada kalau dengan obat. Jadi kalau kita kombinasi lebih cepat, kalau kita kayak kita jalan kaki sama jalan di jalan yang berjalan.

0: Mila, saya dari Tanjung Pinang, saya dengar radio.
1: Halo, saya Yeni dari Serang, saya dengar radio.
2: Halo, saya Yuli di Ponorogo, masih tetap setia dengarkan radio.
3: Halo, saya Joel dari Aceh, saya juga dengar radio.
4: Halo, saya Fendi dari Situbondo, saya dengar radio.
5: Saya Faris dari Banyuwangi, saya mendengarkan radio.
6: Saya Rita Rianti dari Jember, saya dengar radio.
7: Saya Yon Jager dari Pati, saya dengar radio.
8: Saya Paimo dari Ranuyasol Lumajang, selalu dengar radio.
9: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
10: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
11: Pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
12: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk hidup global, siap untuk bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih yang nanti masuk dalam skema penguatan.
11: Sebelumnya Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
10: 91,8 FM, RDI Pandanaran, Semarang.

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur untuk persetujuan DPRD, maka akan dibentuk.

0: apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum. Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekar atau belum.
1: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Bergian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini.

0: Saya Afif dari Pekalongan, Jawa Tengah. Saya dengar radio.
1: Saya Nita dari Indramayu. Radio is the best pokoknya.
2: Saya Yaya Supriyadi dari Muara Jambi. Saya selalu dengar radio. Radio itu keren loh.
3: Saya Dina Aulia dari Pemalang. Saya dengar radio.
4: Aku Ilis dari Kota Semarang. Aku senang dengerin radio.
5: Saya Ocok dari Simpur Kandangan. Saya selalu mendengar radio loh.
6: Saya Edo dari Tanjung. Saya dengar radio.
7: Saya Neng Harti dari Kota Playhari, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
8: Hai, saya Ani dari Salatiga. Saya dengar radio.
9: Saya Sarep dari Tanjung Balai Karimun. Saya selalu dengar radio.
10: Saya Ari dari Cilacap. Saya selalu dengar radio.
11: Saya Muko, pendengar radio di Kota Madiun.
12: Seantero Indonesia masih dengar radio.
13: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.

0: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan, karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Hari kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif, karena itu juga dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, banyak kan juga mempengaruhi fiskal daerah, maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan, dulu juga begitu, kita nyicil di tahun, sebenarnya tahun

0: 107,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
2: Eninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
3: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
4: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
5: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
6: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
7: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
8: Saya Henry dari Madiun, saya dengar radio.
9: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
10: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
11: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
12: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
13: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
14: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
15: Sekarang kok si Adi jadi susah banget ditemuinnya ya?
16: Iya, nggak tahu. Dia menyendiri mulu sekarang.
15: Dia sakit bukan sih? Kok badannya kayak makin kurus ya? Terus dia sekarang juga sering minjem duit. Kenapa ya?
16: Dengar-dengar sih, dia katanya pengguna sekarang.
15: Hah? Pengguna narkoba? Sejak kapan?
16: Tepatnya sih nggak tahu. Cuman semenjak dia bergaul sama anak-anak kampung sebelah, jadi gitu sifatnya.
15: Wah, sayang banget ya. Padahal dia masih muda, pinter pula. Tapi masa depannya jadi suram gara-gara penyalahgunaan narkoba.
17: Sobat RDI, hati-hatilah dalam bergaul. Karena penyebaran narkoba sekarang sudah ada di mana-mana. Harus berhati-hati, belajar untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jauhi penyalahgunaan narkoba. Dekati masa depan kamu.
0: 91,8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: musik Indonesia paling eksis, RDI 91.8 FM.
1: Tips sehat, RDI Pandanaran Semarang. Kali ini bersama Dr. Arnila Novitasari, spesialis mata dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro, Semarang.
2: Apa saja yang kita hindari untuk menjaga kesehatan mata selain jangan membaca di tempat yang gelap, melihat terlalu dekat, atau penggunaan gadget yang terus-menerus, yaitu adalah hindari merokok, hindari minum-minuman alkohol, karena hal tersebut dapat mengakibatkan kerusakan pada syaraf mata. Mungkin tidak pada saat itu juga, tapi ketika sudah bertambahnya usia, terjadi kerusakan di syaraf mata. Ya, saya Dr. Arnila Novitasari Saubik, spesialis mata dari Instalasi Mata Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat.
1: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.
3: Sangang Dosa Setunggal, Poin Wolu FM, RDI Pandanaran Semarang.

0: pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
1: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk global, siap bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih yang nanti masuk dalam skema penguatan.
0: Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyehatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh gubernur untuk persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekar atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini.

0: Sangandoso Setugal, Poin Bolu FM, RDI Pandanaran Semarang.
1: Saya Sinta dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
2: Halo, saya Klepon dari Nganjuk, Jawa Timur. Saya dengar radio.
3: Halo, saya Nasrudin dari Pontianak. Saya dengar radio.
4: Saya Inggil dari Pare Kediri. Saya dengar radio.
5: Halo, saya Amel dari Pati. Saya dengar radio.
6: Halo, saya Nita dari Martapura, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
7: Halo, saya Kaidang Mungas dari Kota Palihari. Saya dengar radio.
8: Hai, saya Inu Lukmana dari Cirebon. Saya dengar radio.
9: Saya Kusinah, Kota Banjar, Jawa Barat. Saya dengar radio.
10: Seantero Indonesia masih dengar radio.
11: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
12: Aduh, itu siapa sih? Di depan tempat ibadah kok klakson-klakson begitu? Mana berisik lagi suara motornya? Mas, mas, woi, mas.
13: Iya, kenapa mas?
12: Mohon maaf mas, sebelumnya nih, ini kan deket tempat ibadah ya mas. Tolong jangan klakson-klakson dulu ya mas. Dan motornya juga dimatiin dulu kalau lewat tempat ibadah, takut mengganggu.
13: Oh iya mas, mohon maaf. Tadi saya ngejar-ngejar maling, makanya saya klakson-klakson dan geber-geber. Eh, saya gak sadar ternyata lewatin tempat ibadah. Maaf ya mas.
12: Iya mas, gak apa-apa. Lebih hati-hati ya lain kali kalau lewat tempat ibadah. Kita tingkatkan toleransi dalam beragama ya mas.
14: Kalau lewat tempat ibadah, mesin kendaraannya dimatiin dulu ya. Hargai kegiatan ibadah setiap agama agar tercipta toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.
15: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Maka kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif. Karena itu dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, langsung banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu. Kita nyicil setiap tahun.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: 91.8 FM.
1: Tips sehat, tips sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dokter Gigi Ananta Hera Cakri Pitaloka, Dokter Rumah Sakit Diponegoro Semarang.
2: Jadi sebenarnya kalau kita pakai kawat gigi itu, tindakan pembersihannya memang harus lebih hati-hati dibanding yang nggak pakai kawat gigi. Kenapa? Ya jelas karena ada barang yang ditempel-tempel di gigi kan, terus ada kawat yang melintang. Jadi selain pakai sikat gigi khusus kawat gigi, bisa dibantu pakai yang namanya sikat interdental. Itu sikat yang dibuat buat bersihkan di sela-sela gitu kan. Terus tipsnya, ini bisa dilakukan sama semua pemakai kawat gigi, baik puasa ataupun enggak. Itu biasakan kalau gosok gigi itu sambil ngaca, sambil lihat di kaca gitu kan, lihat. Jadi kadang-kadang kita kalau biasa nggak pakai kawat kan, gosok gigi langsung seret gitu. Nah begitu pakai kawat gigi, baiknya memang ngaca. Ini bisa lihat ada sisa nggak di situ, ada apa, plak nggak, ada debris nggak di situ, ada sisa makanan nggak. Pakai kawat senyum celing, ada cabenya. Kalau pakai kawat, potensi nyangkut-nyangkut itu lebih tinggi kan. Sama seperti yang gak pakai kawat, cuman memang harus lebih hati-hati. Pakai kaca, pakai sikat interdental. Itu sih tipsnya. Sekian dari saya, Dokter Gigi Ananta Hera Cakri Pitaloka, spesialis ortodonsia dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro, Program Studi Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
1: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.
0: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
1: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk hidup global, siap untuk bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih, dan nanti masuk dalam skema penguatan.
0: Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa. Pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
1: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk hidup global, siap untuk bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih, dan nanti masuk dalam skema penguatan.
0: Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh gubernur persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memenuhi atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Bergian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini.

0: HRD Pandanaran Semarang. HRD.
1: Saya Afif dari Pekalongan, Jawa Tengah. Saya dengar radio.
2: Saya Nita dari Indramayu. Radio is the best pokoknya.
3: Saya Yaya Supriyadi dari Muara Jambi. Saya selalu dengar radio. Radio itu keren loh.
4: Saya Dina Aulia dari Pemalang. Saya dengar radio.
5: Aku Ilis dari Kota Semarang. Aku senang dengerin radio.
6: Saya Ocok dari Simpur Kandangan. Saya selalu mendengar radio loh.
7: Saya Edo dari Tanjung. Saya dengar radio.
8: Saya Neng Harti dari Kota Playhari, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
9: Hai, saya Ani dari Salatiga. Saya dengar radio.
10: Saya Sarep dari Tanjung Balai Karimun. Saya selalu dengar radio.
11: Saya Ari dari Cilacap. Saya selalu dengar radio.
12: Saya Muko, pendengar radio di Kota Madiun.
13: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
14: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
15: Sekarang kok si Adi jadi susah banget ditemuinnya ya?
16: Iya, nggak tahu. Dia menyendiri mulu sekarang.
15: Dia sakit bukan sih? Kok badannya kayak makin kurus ya? Terus dia sekarang juga sering minjem duit. Kenapa ya?
16: Dengar-dengar sih, dia katanya pengguna sekarang.
15: Hah? Pengguna narkoba? Sejak kapan?
16: Tepatnya sih nggak tahu. Cuman semenjak dia bergaul sama anak-anak kampung sebelah, jadi gitu sifatnya.
15: Wah, sayang banget ya. Padahal dia masih muda, pinter pula. Tapi masa depannya jadi suram gara-gara penyalahgunaan narkoba.
17: Sobat RDI, hati-hatilah dalam bergaul. Karena penyebaran narkoba sekarang sudah ada di mana-mana. Harus berhati-hati, belajar untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jauhi penyalahgunaan narkoba. Dekati masa depan kamu.
14: 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang.

Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026,

0: Dulu juga begitu, kita nyicil sekian tahun, mulai tahun depan.
1: Artinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
2: Kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.
3: Tips sehat, RDI Pandanaran Semarang.
4: Kali ini membahas mencegah infeksi bersama Dr. Sudaryanto dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
5: Saya Dr. Sudaryanto dari bagian parasitologi Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang, ingin memberikan tips untuk menghindari infeksi pada tubuh. Infeksi bisa disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, dan parasit. Akibat dari penyakit infeksi bisa mulai tanpa gejala atau keluhan sampai pada kematian. Organisme penyebab infeksi masuk ke tubuh manusia bisa melalui makanan, air, gigitan serangga, kontak langsung dengan penderita, dan kontak seksual. Tips untuk mencegah penyakit infeksi adalah memberikan vaksinasi pada penyakit-penyakit tertentu, perilaku hidup sehat, dan menjaga lingkungan agar tetap bersih. Demikian tips dari saya, Dr. Sudaryanto, dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang. Semoga bermanfaat dan tetap sehat.
3: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
1: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk global, siap bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih, dan nanti masuk dalam skema penguatan.
0: Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
2: Saya Afif dari Pekalongan, Jawa Tengah. Saya dengar radio.
3: Saya Nita dari Indramayu. Radio is the best pokoknya.
4: Saya Yaya Subriadi dari Muara Jambi. Saya selalu dengar radio. Radio itu keren loh.
5: Saya Dina Aulia dari Pemalang. Saya dengar radio.
6: Aku Ilis dari Kota Semarang. Aku senang dengerin radio.
7: Saya Ocok dari Simpur Kandangan. Saya selalu mendengar radio loh.
8: Saya Edo dari Tanjung. Saya dengar radio.
9: Saya Neng Harti dari Kota Pelayhari, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
10: Hai, saya Ani dari Salatiga. Saya dengar radio.
11: Saya Sarep dari Tanjung Balai Karimun. Saya selalu dengar radio.
12: Saya Ari dari Cilacap. Saya selalu dengar radio.
13: Saya Muko, pendengar radio di Kota Madiun.
14: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
15: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.

0: 101.8 FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Sebanyak 41 ribu warga Kabupaten Pekalongan terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya dalam
2: dari beberapa kali terjadi pilkada pun tidak ada pengaruh dampak langsung terhadap iklim berusaha di Jawa Tengah.
3: Rangkuman informasi-informasi aktual seputar Jawa Tengah bisa Anda dengarkan setiap harinya melalui Jateng Dalam Berita, perkembangan pembangunan, perkembangan pariwisata, perkembangan ekonomi, dan masih banyak lagi hal yang ingin Anda ketahui dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Bisa Anda ketahui dalam Jateng Dalam Berita. Jateng Dalam Berita.
4: Kawah Sileri yang berada di kawasan wisata dataran tinggi Dieng di Desa Kepangisan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara kembali meletus dan mengeluarkan semburan lumpur dan gas serta bebatuan atau letusan freatik.
5: Sifatnya adalah letusan freatik berupa semburan lumpur dan gas dari ketinggiannya kurang lebih 150 meter ke arah utara dan selatan.
3: Lugas dan terpercaya hanya di Jateng Dalam Berita. Dengarkan Jateng Dalam Berita setiap hari jam 7:30 pagi, 1:30 siang, dan 7:30 malam hanya di 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.
6: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
7: Sudah diajukan oleh Gubernur persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekaran atau belum.
6: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh.
8: Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
9: Aduh, itu siapa sih? Di depan tempat ibadah kok klakson-klakson begitu? Mana berisik lagi suara motornya? Mas, mas, woi, mas.
10: Iya, kenapa mas?
9: Mohon maaf mas, sebelumnya nih. Ini kan deket tempat ibadah ya mas, tolong jangan klakson-klakson dulu ya mas. Dan motornya juga dimatiin dulu kalau lewat tempat ibadah, takut mengganggu.
10: Oh iya mas, mohon maaf, tadi saya ngejar-ngejar maling, makanya saya klakson-klakson dan gebe-geber. Saya gak sadar ternyata lewatin tempat ibadah, maaf ya mas.
9: Iya mas, gak apa-apa, lebih hati-hati ya lain kali kalau lewat tempat ibadah. Kita tingkatkan toleransi dalam beragama ya mas.
11: Kalau lewat tempat ibadah, mesin kendaraannya dimatiin dulu ya. Hargai kegiatan ibadah setiap agama agar tercipta toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.

0: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.
1: 91,8 FM Radio RDI Pandanaran Semarang. Pendengar RDI, sekarang saatnya kita

0: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Tips sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas penyebab mata juling bersama Dr. Arnila Novitasari, spesialis mata dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
2: Juling itu kalau dari faktor keturunan memang bisa. Jadi kalau orang tua atau nenek kakeknya ada yang menderita juling, bisa menurun ke anak atau cucunya. Itu bisa. Nah, terus penyebab lainnya juga bisa karena bawaan dari sejak lahir. Nah, sejak lahir itu belum tentu dari turunan dari nenek atau kakek atau orang tuanya. Terus penyebab lainnya bisa juga karena memang ada kelumpuhan di otot-otot mata. Terus karena kelainan syaraf, sehingga pergerakan otot menjadi terganggu, otot mata. Terus bisa juga selain karena bawaan dari bayi atau keturunan, bisa juga karena trauma. Jadi trauma tuh umumnya kebentur sesuatu, kecelakaan. Kecelakaannya mungkin gak kena di mata, kena di kepala. Bisa berpengaruh di pergerakan otot mata. Jadi terjadi ketidakseimbangan kerja otot yang satu dengan yang lainnya. Gitu. Jadi otomatis kan pergerakannya enggak sinkron, enggak seimbang. Makanya jadinya kero. Satu mata bisa bergantian.
1: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.
3: Sembilan satu poin delapan RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dr. Gigi Gunawan Wibisono, MSI Med, Dokter Rumah Sakit Diponegoro, Semarang.
1: Para orang tua yang berbahagia,
2: orang tua menjadi contoh yang lebih baik bagi anak-anaknya karena peran aktif orang tua itu juga sangat penting. Jadi tidak sekedar habis ini tolong gosok gigi tanpa memeriksa, hanya perintah saja. Entah itu si anak dari kamar mandi gosok gigi dengan benar atau tidak, tidak diperiksa lagi. Pada beberapa kesempatan saya sebagai profesional gitu, ketika melayani pasien itu, saya tekankan kepada orang tua. Jadi misalkan yang bermasalah gigi anaknya gitu, kita lihat kadang-kadang kita tanya, di rumah gosok gigi enggak, Dek? Gosok gigi, Dok. Terus mana coba nanti giginya? Oh, ternyata masih banyak kotorannya gitu ya. Sampaikan kepada orang tua, Pak, Ibu, tolong tugas Ibu, saya tambah satu lagi aja deh. Selama satu bulan ini tolong berdiri di pintu, di depan pintu kamar mandi deh. Begitu anaknya keluar, ditanya gosok gigi atau tidak. Kalau jawabnya tidak, ya suruh gosok gigi lagi. Tapi kalau jawabnya iya,

0: tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan, karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Maka ini kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif, karena ini butuh dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, langsung banyak kan sudah mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
2: 91,8 FM. Pandangan Semarang.
1: Dulu juga begitu.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028, sehingga pada akhir tahun jabatan anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.
1: 91,8 FM Radio RDI Pandanaran Semarang. Pendengar RDI, sekarang saatnya kita dengarkan dialog interaktif bersama DPRD Kota Semarang dengan tema Konsistensi Penataan Ruang dalam Mendukung Pembangunan di Kota Semarang. Selamat mengikuti.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali hari ini saya Septulandari kembali menyapa Anda dalam program Dialog Interaktif DPRD Kota Semarang. Dan hari ini kita akan berbincang mengenai konsistensi penataan ruang dalam mendukung pembangunan di Kota Semarang. Nah pemirsa, seperti yang kita tahu bahwa Kota Semarang ini memiliki kontur wilayah yang sangat kompleks ya, terbagi menjadi wilayah kota atas dan juga wilayah kota bawah, di mana wilayah kota atas ini punya karakteristik dengan kontur wilayah perbukitan dan dataran tinggi, kemudian wilayah kota bawah dengan kontur wilayah dataran rendah dan juga pesisir. Nah, ketika kita berbicara tentang kontur wilayah ini, tentu saja kita berbicara kemudian di pembangunan Kota Semarang tidak hanya bagaimana proses pembangunan tumbuh dan berkembangnya Kota Semarang, namun juga berbicara tentang di mana pembangunan ini dilakukan, kemudian bagaimana pemanfaatan lahan dalam pembangunan di Kota Semarang. Dan tentu saja apakah pembangunan ini sudah memperhatikan daya dukung lahan? Karena di sisi lain kebutuhan ruang di Kota Semarang ini juga semakin besar. Kita tahu kebutuhan akan permukiman, jasa, perdagangan, industri juga semakin besar. Nah kemudian pertanyaannya adalah ketika kebutuhan akan ruang ini semakin besar, bagaimana menjaga konsistensi penataan ruang dengan sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan? Untuk itu kita akan berdiskusi dengan para narasumber yang sudah hadir pada hari ini. Yang pertama saya sapa terlebih dahulu Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Bapak Soeharsono SSMSI. Selamat siang Pak Soeharsono.
3: Selamat siang.
2: Baik, kabarnya Pak?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, baik, nampak sehat. Segar hari ini ya, ya Pak ya.
3: Segar.
2: Di tengah suasana Kota Semarang yang panasnya tuh kalau anak-anak sekarang bilang nge-hot banget Pak.
3: Oke,
2: baik, terima kasih kehadirannya Pak Soeharsono. Kemudian yang kedua narasumber kami Kepala Dinas Tata Ruang Kota Semarang, Bapak Insinyur Ferry Kunto Aji SE. Selamat siang Pak Ferry.
4: Selamat siang.
2: Kabar baik Pak Ferry?
4: Baik, alhamdulillah.
2: Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya siang hari ini. Dan narasumber kita yang ketiga ada Bapak Bagus Irianto SST MSI, Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Tanah Kantor Pertanahan Kota Semarang. Selamat siang Pak Bagus.
5: Siang.
2: Oke, baik, terima kasih juga sudah meluangkan waktunya siang hari ini. Nah, kita akan langsung mulai perbincangan kita tentang konsistensi penataan ruang dalam pembangunan Kota Semarang ini. Kita mulai dengan memetakan persoalannya terlebih dahulu, Pak. Saya mau ke Pak Harsono terlebih dahulu nih. Kalau dilihat dari DPRD gitu ya, perspektif dari DPRD pengamatannya, pengawasannya, sebenarnya persoalan terkait tata ruang ini lebih ke apanya sih, Pak? Kalau dilihat dari DPRD sendiri.
3: Iya, kami mempunyai fungsi pembentukan perda, artinya bagaimana kemudian menciptakan regulasi yang berpihak pada penataan kota yang baik gitu ya, ketika kita berbicara tata ruang, dan visioner, artinya perda tata ruang yang kami bahas bersama dengan wali kota itu harus mewujudkan perda tata ruang yang memberikan jaminan keberlangsungan pembangunan untuk Kota Semarang. Ya. Ketidaktepatan dalam perencanaan hari ini atau membuat kebijakan hari ini tentu akan berdampak pada tahun-tahun mendatang. Ya, itu yang senantiasa kita jadikan filosofi supaya setiap dalam pengambilan kebijakan itu menjadi dasar bahwa kita ini harus memberikan jaminan pada anak cucu kita, pada generasi-generasi mendatang, supaya Kota Semarang ini semakin hari bukan semakin rusak lingkungannya, bukan semakin semrawut kondisinya, tetapi ke depan tentu semakin baik. Ya, persoalan-persoalan yang dihadapi Semarang, permasalahan rob dan banjir itu kan tidak lepas dari tata kelola, ya, tata kelola pemerintahan dan terutama kebijakan tata ruangnya. Itu kan tentu juga harus betul-betul menjadi perhatian. Ya, makanya kita harus betul-betul konsisten dalam pengambilan kebijakan yang sesuai dengan regulasi yang sifatnya visioner, menjamin keberlangsungan pembangunan ke depannya. Yang kedua, kami mempunyai fungsi pengawasan. Jadi semua regulasi, baik itu berupa undang-undang, peraturan daerah atau peraturan menteri, itu kalau kita jadikan landasan dalam pengambilan kebijakan, kami meyakini itu akan baik untuk keberlangsungan pembangunan ke depan, begitu ya. Karena Semarang ini memang fenomenanya selain persoalan-persoalan lingkungan, ya, rob banjir, kemudian kepadatan lalu lintas, pencemaran udara, itu kan kita juga ada tantangan tingkat minat masyarakat, baik orang Semarang pernah tinggal di Semarang ataupun orang luar Semarang, untuk bisa menjadi bagian dari warga kota Semarang sangat tinggi. Sementara kebutuhan lahan kita sangat terbatas, hanya 373 km persegi, itu kan tidak terlalu besar dibandingkan wilayah di tetangga-tetangga kota Semarang. Nah, di situ tantangan kita ke depan.
2: Oke, jadi kalau dari segi kebijakan peraturan sebenarnya sudah tidak ada persoalan lagi ya Pak ya?
3: Ya, kalau peraturan saya meyakini selama peraturan itu bisa dijalankan dengan konsisten, semuanya akan baik. Tapi dalam konteks pelaksanaannya itu yang memang harus diawasi secara baik, ya. Kemudian masyarakat juga harus memberikan informasi yang terbuka, sehingga kami pun kalau ada hal yang tidak tepat di lapangan itu bisa menjadi kontrol untuk kita sampaikan kepada wali kota atau kepada dinas yang terkait.
2: Oke, okay. Jadi kebijakan atau peraturan tidak ada persoalan, namun tadi disampaikan bahwa kebutuhan akan ruang, salah satunya yang tadi disampaikan adalah kebutuhan pemukiman itu memang cukup besar gitu ya. Nah, kemudian sekarang ini bagaimana pemanfaatan lahan di kota Semarang, Pak Ferry, ketika kebutuhan akan ruang ini semakin besar dan kota Semarang ini terbagi di wilayah atas dan wilayah bawah, bagaimana dari tantangannya sendiri dari Pemkot Semarang untuk pemanfaatan lahan dengan kontur wilayah seperti ini?
4: Ya, jadi terima kasih atas pertanyaannya. Untuk perencanaan tata ruang sendiri itu mengacu juga kepada pertumbuhan penduduk. Jadi dimana kita tahu bahwa di kota Semarang ini dengan penduduk 1,7 juta jiwa, itu kalau malam hari, bahkan kalau siang hari itu 2,2 juta jiwa.
2: Oke. Jadi penduduknya beda ya.
4: Jadi kalau penduduknya beda antara malam dan siang.
2: Malam dan siang hari. Oke.
4: Dan itu pun kita terus kaji dan mensimulasikan bagaimana ruang-ruang ini dapat mencukupi kebutuhan penduduk yang 1,7 juta jiwa tadi ya. Di samping itu kita masih punya daerah rawan, ya, masih punya daerah rawan yang turut menjadi pertimbangan di dalam menentukan bahwa lokasi yang diarahkan di dalam rencana tata ruang itu sudah sesuai dengan daya tampung dan daya dukungnya. Masih.
2: Oke, kalau seperti apa sih yang dari, berarti tidak ada tantangan yang maksudnya yang krusial gitu ya terkait dengan pemanfaatan lahan sendiri kalau di kota Semarang, seperti apa Pak?
4: Tantangan krusialnya tadi, jadi kita memahami permasalahan kota Semarang itu kan ada tiga ya. Satu, banjir dan rob, dua, land subsidence, dan tiga, tantangan terhadap topografi itu sendiri, serta terdapat daerah-daerah yang rawan. Nah, ini yang perlu kita mitigasi, bagaimana yang daerah rawan itu yang kemudian kedepannya bisa menjadi tidak rawan. Ini salah satu juga kita kembangkan teknologi-teknologi untuk mengurangi terjadinya longsor,
2: dampak-dampak tadi. Ya. Oke, kalau di Kota Semarang sendiri sebenarnya ada pembagian wilayah-wilayah tertentu, seperti yang kita tahu kan Semarang ini juga kota industri, kota jasa, perdagangan, tetapi pemukiman juga kebutuhannya sangat luas. Ada nggak pembagian-pembagian wilayah tertentu gitu untuk kepentingan tertentu saja gitu Pak?
4: Ya, tidak. Jadi semua, saya membicarakan secara umum rencana tata ruangnya ya. Kota Semarang ini dibagi menjadi 16 kecamatan. Ya, kemudian dibagi lagi, dikelompokkan sesuai dengan rencana tata ruang menjadi bagian wilayah kota. Dan bagian wilayah kota itu di Kota Semarang ada 10 BWK, bagian wilayah kota. Bagian wilayah kota yang pertama itu di daerah pusat kota, Semarang Tengah, Semarang Selatan, dan Semarang Timur, okay. Ya, itu menjadi bagian wilayah kota satu, di mana di situ konsentrasinya adalah pusat ekonomi bisnis, gitu ya. Jadi sentral bisnis distriknya Kota Semarang mana? Ya tadi Simpang Lima.
2: Tiga kecamatan itu tadi. Oke, sementara untuk kebutuhan pemukiman itu juga sudah ada ya Pak di situ, atau kalau pemukiman kan di mana aja nih kepemilikan lahannya juga tergantung yang punya. Nah ini saya mau tanya ke Pak Bagus sendiri, ini kan ketika ruang ini disampaikan itu kan termasuk juga tanah di situ gitu ya, pertanahannya di situ yang di situ kaitannya dengan kepemilikan gitu ya, kepemilikan lahan seseorang. Nah bagaimana dari kantor pertanahan sendiri melihat ini gitu? Apakah ada tantangannya, persoalan-persoalan juga kaitannya dengan pemanfaatan lahan? Sementara ini kalau masyarakat kan ya ini tanah-tanah saya gitu, mau difungsikan sebagai apa saja kan ya menurut mereka bisa jadi itu ya sah-sah saja. Gimana Pak?
5: Terima kasih. Dari unsur pertanahan memang kita ketahui ada beberapa aspek ya pertanahan di dalam ruang. Yang pertama yaitu mengenai penguasaan pemilikan tanah. Yang kedua penggunaan dan pemanfaatan, seperti yang tadi disampaikan bahwa ini kan tanah-tanah saya, terserah saya dong mau pakai apa. Tapi gak serta-merta seperti itu.
2: Okay. Yeah.
5: Dan yang ketiga adalah penata gunaan tanah. Nah, kita ketahui bersama bahwa dari penguasaan pemilikan itu terkait dengan legal pemberian dan perpanjangan status kepemilikan. Yang kedua penggunaan pemanfaatan itu terkait dengan tanah lahan pertanian, tanah pemukiman, industri, dan kawan-kawan. Dan yang ketiga adalah penata gunaan tanah, itu mengenai kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Tanah yang dimiliki oleh masyarakat, tadi disampaikan oleh Pak Kadis juga mengenai kalau siang hari jumlah penduduk kita itu berapa, kalau malam hari berapa. Nah ternyata malam hari ternyata lebih banyak daripada siang hari ya, dan pemanfaatan
2: lebih sedikit, siang yang lebih banyak. Karena banyak yang kerja di Semarang tapi pulang lagi ke daerah sebelah.
5: Gitu, diketahui bahwa pertanahan di sini mengacu pada aspek Perda nomor 5 ya tentang RT/RW ya tahun 2021. Tentu juga kiblat kami di dalam aspek pemanfaatan ruang juga melihat dari tata ruang RT/RW. Jika memang tanah tersebut merupakan kawasan pertanian, tentu kami akan tetap konsistensi mempertahankan status tanah kawasan pertanian. Sebaliknya juga merupakan kawasan permukiman, juga kami akan konsisten tetap melakukan pada pemanfaatan ruang di kawasan permukiman. Sehingga memang terhadap pemilikan masyarakat Kota Semarang yang mana bertentangan misalkan tanah tersebut kawasan pertanian, jika ingin merubah tentu harus ada prosedur dan syarat tertentu. Tapi memang kalau nantinya ini yang terbaru lalu masalah lahan LSD ya. Ini lagi LSD ini lagi hits ya Pak Pak Kadis dan Pak Suarso selaku wakil dewan. Jadi di LSD ini juga di Kota Semarang sendiri itu masih persentasenya 69%.
2: Oke, boleh disampaikan ke pemirsa ya. Barangkali di rumah itu LSD itu sebenarnya apa gitu kan? Barangkali tidak semuanya bisa memahami gitu.
5: Jadi LSD itu lahan sawah yang dilindungi. Artinya LSD ini kan peraturan dari presiden sendiri yang mana terkait untuk ketahanan pangan ya, mempertahankan existing pertanian untuk tidak bisa merubah ke status selain pertanian. Sehingga memang yang sering ditemuin adalah kaitan pemilikan lahan pertanian yang ingin berubah statusnya tetapi memang bertentangan dengan peraturan dari presiden terkait dengan lahan sawah yang dilindungi. Artinya kalau memang itu tanah pertanian yang lahan sawah dilindungi tetap harus konsisten dan tidak bisa berubah.
2: Oke, okay. Gitu. Itu tidak ada alasan apapun untuk itu bisa diubah atau dialih fungsikan ya kalau LSD ini?
5: Iya, kalau LSD dan itu masuk dalam kawasan pertanian memang mohon maaf.
2: Tidak dan bisa ya?
5: Tidak bisa.
2: Oke, okay. Okay. Tapi ada nggak sih kemudian pelanggaran dalam hal ini ya alih fungsi lahan yang seharusnya seperti tadi LSD nggak boleh atau fungsi lahan yang lain tapi kemudian dialih fungsikan ke yang lain?
5: Kalau pelanggaran sendiri memang... tentu ya memang ada sih ada ya relatif kan, tapi memang faktanya di lapangan kami tidak bisa memberikan apa ya semacam kamu salah ini, kamu ini nggak boleh kan gitu kan. Tetap kami ingatkan dalam hal ini dalam di kami ada namanya seksi pengendalian ya, pengendalian hak atas tanah, yang mana kami menyampaikan kepada pemilik lahan untuk disampaikan atau disurati untuk diingatkan bahwa tanah yang Bapak miliki merupakan lahan pertanian. Mohon untuk seperti itulah.
2: Oke. Okay. Nah, kalau kaitannya dengan aturan-aturan semacam itu ya, barangkali kan masyarakat ini tidak tahu semuanya gitu tentang ya saya punya tanah di sini, mau saya bangun kios, mau saya bangun rumah atau mau bangun apa aja, kadang-kadang kan tidak semuanya memahami. Untuk hal-hal semacam itu bagaimana masyarakat bisa mengakses informasi itu ketika ingin menggunakan lahan kepemilikannya gitu. Itu.
5: Jadi kalau di kami itu ada namanya PKKPR ya. Jadi ada namanya kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, yaitu yang berusaha ya, yang untuk pelaku berusaha juga. Nanti itu pun nanti by system ya, melalui OSS, biasanya seperti itu, OSS, dan melalui Distaru, BPN, dan outputnya di DPMPTSP. Sehingga memang pelaku-pelaku usaha yang ingin mengajukan NIB ya, biasanya nomor induk berusaha, tentu harus melalui pendaftaran di OSS. Dan beliau lah yang nanti ya kan
2: Pak Ferry ya, di bidangnya Pak Ferry ya. Nah kalau untuk perencanaan tata kota sendiri nih Pak, tata ruang ini, ketika melakukan atau membuat RT/RW ini, rencana tata ruang ini, di mana sih kemudian komunikasi dengan pihak-pihak itu dimulai gitu? Di mana titik temunya agar bahwa oh ini tata ruang ini untuk A, ini untuk B atau seperti apa pemanfaatannya gitu? Itu di mana titik temu obrolannya gitu dengan pihak-pihak yang lain?
4: Terima kasih, pertanyaannya bagus. Jadi untuk dalam rangka penyusunan rencana tata ruang, sebelum dia menjadi dokumen yang diundangkan, maka harus ada konsultasi publik dulu, Mbak. Dan itu ada apa aturannya, minimal itu 2 kali ya dilaksanakan. Biasanya kita laksanakan di setiap kecamatan, di kantor kecamatan itu kita laksanakan untuk konsultasi publik yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, akademisi, penduduk yang ada di sana. Itu untuk dalam rangka mengetahui rencana tata ruang ke depan itu seperti apa, dan kemudian apakah mereka secara apa umum menyetujuinya atau tidak. Mungkin itu yang bisa.
2: Oke, baik. Nah, rencana tata ruang, peraturan itu juga sebenarnya dibuat itu kan juga melibatkan banyak pihak gitu ya. Tetapi di lapangan kemudian terjadi hal-hal ya, ada ketidakpatuhan yang terjadi dari masyarakat dan seperti itu. Nah, dari DPRD sendiri bagaimana kemudian memastikan fungsi pengawasan ini terjadi? Jangan sampai udah terjadi baru kemudian ribut-ribut gitu ya, tetapi bagaimana sebelum itu bisa tidak ada pelanggaran lagi. Nah nanti bisa dijawab setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami dalam Dialog Interak.
6: Gelisah, kalau hujan turun bikin basah, ngalahin cuaca yang tadinya cerah. Gak cuma plafon yang basah, sampai tembok samping mulai bikin resah. Tetesan air yang awalnya bisa ditampung ember kecil, lama-lama luber jadi susah. Sementara di luar hujan makin deras, di rumah hati makin gundah. Air turun terus-menerus bikin plafon gak cuma rembes, malah langsung netes, tes, tes, tes. Daripada serumah protes, segera saset pada tukang cat Pak Asep. Dia pakai

0: Plus, netes, pasti beres, pake Nippon Elastek.
1: Eh, sekarang kok si Adi jadi susah banget ditemuinnya ya?
2: Iya, gak tahu. Dia menyendiri mulu sekarang.
1: Dia sakit bukan sih? Kok badannya kayak makin kurus ya? Terus dia sekarang juga sering minjem duit. Kenapa ya?
2: Dengar-dengar sih, dia katanya pengguna sekarang.
1: Hah? Pengguna narkoba? Sejak kapan?
2: Tepatnya sih gak tahu. Cuman semenjak dia bergaul sama anak-anak kampung sebelah, jadi gitu sifatnya.
1: Wah, sayang banget ya. Padahal dia masih muda, pinter pula. Tapi masa depannya jadi suram gara-gara penyalahgunaan narkoba.
3: Sobat RDI, hati-hatilah dalam bergaul. Karena penyebaran narkoba sekarang sudah ada di mana-mana. Harus berhati-hati, belajar untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jauhi penyalahgunaan narkoba. Dekati masa depan kamu.
4: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.
5: Aktif bersama DPRD Kota Semarang. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita tentang konsistensi penataan ruang dalam mendukung pembangunan di Kota Semarang. Saya ke Pak Wakil Ketua dulu, ini terkait dengan tadi fungsi pengawasan dari DPRD. Ketika terjadi ketidaksesuaian antara rencana tata ruang dengan pemanfaatan lahan atau pemanfaatan ruang ini, bagaimana fungsi pengawasan ini dilakukan? Apakah memang responsif setelah ada aduan atau pelanggaran, atau sebenarnya bisa dilakukan justru sebelum terjadi pelanggaran?
6: Iya, jadi kita ini semua masyarakat tuh sebenarnya bisa membuka akses kepemilikan lahan yang dimiliki itu statusnya apa begitu. Di webnya dinas ya Mas ya. Di webnya dinas bisa. Jadi sebenarnya tidak perlu dia ke dinas menanyakan ini statusnya lahan. Kalau masyarakat taunya kan hijau atau kuning begitu ya. Kalau hijau itu berarti pertanian, perkebunan, sawah atau RSD tadi. Kalau kuning itu permukiman begitu. Itu sebenarnya mudah bagi masyarakat mengakses itu. Sekarang informasi sangat terbuka. Jadi seluruh ruang tata ruang yang ada di Kota Semarang ini fungsinya apa sebenarnya sudah tercantum di dalam Perda 5 tahun 2021 dan termasuk petanya begitu ya. Dan masyarakat juga harus terbuka begitu ketika mereka ingin memanfaatkan untuk satu kegiatan ya, ini bisa enggak membangun dari sana. Semua kegiatan membangun itu tentu harus ada izinnya gitu kan. Kalau tidak ada izin, dikhawatirkan nanti menyalahi fungsi ruangnya yang di situ ya, fungsinya sebenarnya apa tapi untuk apa itu. Makanya diperlukan rencana keterangan rencana kota ya, kemudian ada persetujuan bangunan gedung gitu kan. Itu dalam rangka semuanya sesuai dengan tata ruang yang sudah disediakan oleh pemerintah kota. Ini menjadi komitmen bersama masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang atau pemanfaatan lahan itu kalau tidak sesuai dengan yang ada di dalam perda itu tentu akan mengganggu, baik mengganggu masalah keamanan lalu lintas, kemudian mengganggu fungsi lingkungan, dan tentu dampak ke belakangnya itu yang harus dipikirkan. Memang kalau berbicara tata ruang, pemanfaatan tata ruang itu tidak bisa berbicara 1 tahun atau 2 tahun. Ya, itu dampaknya betul. Itu akan 5 tahun, 10 tahun atau bahkan lebih dari itu gitu kan. Makanya tidak bisa, dan jarang sekali orang mempunyai kesadaran begitu. Ya rata-rata orang memiliki lahan itu dimanfaatkan sesuka hatinya. Tanpa izin ya, kemudian baru ketika diperingatkan oleh pemerintah masyarakat baru sadar oh ternyata salah gitu, oh ternyata harus perlu izin. Tetapi sekarang ini dengan keterbukaan informasi sekian masyarakat sudah paham semua kegiatan itu harus ada izinnya kalau ingin berjalan baik dan sesuai dengan harapan. Nah, kita sendiri dari DPRD sangat ini ya membuka keran informasi kalau ada persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat dalam mengurus izin atau kemudian kegiatannya terhambat ya, kita membuka ya, membuka informasi. Kalau memang itu ada permasalahan, tentu akan kita fasilitasi, akan kita komunikasikan dengan pihak-pihak terkait begitu. Jadi tidak hanya persoalan itu karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah kota, tetapi tingginya apa namanya minat dari masyarakat, tingginya aktivitas kegiatan dari masyarakat, kadang-kadang mereka lupa ya, bahwa lahan atau ruang yang dimiliki itu ternyata peruntukannya bukan untuk itu gitu ya. Hingga di belakangnya akhirnya kan repot.
5: Ya, biasanya kalau misalkan terjadi seperti itu gimana Pak? Kalau ya ini sebenarnya misalkan lahan hijau tadi gitu, ya, tapi kemudian dibuat permukiman.
6: Biasanya dapat peringatan dari pemerintah kota dan memang kalau tidak sesuai dengan tata ruangnya akan dihentikan Pak.
5: Oke. Okay.
6: Ya, dan memang kita minta begitu, dinas harus tegas. Kalau memang itu peruntukannya bukan untuk ya itu ya harus dihentikan. Ya harus dihentikan karena itu menyangkut kepentingan tadi, tidak hanya kepentingan ekonomi. Kita sangat terbuka, tata ruang kota Semarang itu memang diarahkan selain untuk ketahanan lingkungan ya, menjaga ketahanan lingkungan juga terbuka untuk investasi kan ya, investasi okay. di kota Semarang. Bagaimanapun kota Semarang itu pusat ya, pusat apa namanya, pusat ibu kota provinsi, pusat ekonomi perdagangan jasa. Tidak bisa dipungkiri bahwa investor itu akan banyak menanamkan kegiatannya, menanamkan usahanya di kota Semarang ya. Tetapi di sisi yang lain ya, harus sama-sama akomodatif, harus melaksanakan kegiatan, harus berizin sesuai dengan tata ruangnya begitu. Sehingga pemerintah kota kita minta juga harus terbuka, diberikan kemudahan dalam pengurusan izin.
5: Oke, berarti di situ ada, harusnya ada titik keseimbangan gitu ya, antara kebutuhan kepemilikan lahan dan kemudian juga pemanfaatan. Nah, tapi kan ada aturan-aturan yang tadi sudah jelas gitu ya. Misalnya kalau di kawasan atas itu kan memang kawasan resapan ya, kalau secara ini lingkungan ya, bahwa kemudian aturan untuk pemukiman dan lain sebagainya itu juga diatur. Tetapi seperti tadi, kebutuhan juga semakin tinggi. Kita kalau lihat di daerah kawasan Semarang atas ini kan sekarang makin banyak ya pemukiman-pemukiman. Nah, semacam itu seperti apa untuk mencari titik ya, ketemunya seimbang semua?
6: Hal tadi sampaikan Mas Ferry itu ada karakteristik topografi wilayah atas sebagai wilayah resapan dan memang itu juga kunci keberlangsungan pembangunan di wilayah bawah, dan wilayah bawah yang memang melekat dengan wilayah pesisir yang berdampak di atas itu karena karena akibat kegiatan di atas maka dampaknya di bawah. Itu apa? Ya tadi land subsidence itu ya, penurunan muka tanah karena pengambilan air tanah di wilayah bawah sangat ya sangat kuat, sangat besar, sehingga penurunannya semakin cepat. Ya, sementara wilayah atas alih fungsi lahan yang dulu mungkin lahan sawah, lahan perkebunan sudah beralih, sekarang mayoritas sudah menjadi permukiman, sehingga kan gatuk itu dampaknya ya, resapan kurang, air terjun ke bawah, kemudian di bawah ada penurunan muka tanah, ya sudah kan susah begitu. Ini yang memang menjadi persoalan yang kita hadapi. Tetapi Mbak, kita melihat juga harus belajar bagaimana Tokyo ya, Jepang itu. Itu dia bisa menangani, mengatasi land subsidence itu sampai di angka nol begitu ya. Karena apa ya, tidak ada pengambilan air tanah. Itu di Tokyo tahun sampai tahun 1900 sampai 1962. Itu saya baca begitu. Artinya memang harus ada ketegasan dari pemerintah, nol, zero pengambilan air tanah. Sekarang ini di wilayah bawah itu masih sangat besar, sehingga penurunan muka tanah sampai hari ini tidak terkendali, masih saja terus terjadi. Dan nanti akibatnya ya mereka ya, yang wilayah bawah itu terkena banjir. Ya, okay. Tetapi satu sisi pemerintah kota harus menyediakan 100% kebutuhan air bersih
5: betul,
6: yang tidak diambil dari
5: tanah.
6: Ya, pengambilan air tanah itu.
5: Gitu. Oke, baik. Nah, ini kan tantangannya ya Pak Ferry ya. Tantangannya seperti itu. kebutuhan lahan yang semakin luas, tetapi juga harus memperhatikan daya dukung lingkungan. Nah, bagaimana pemerintah Kota Semarang bersikap gitu dalam pemanfaatan lahan ini, pemanfaatan ruang ini seperti apa, kemudian tetap memegang teguh gitu ya terkait dengan hal itu, tentang konsistensi penataan ruang itu tadi.
7: Terima kasih. Jadi konsistensi penataan ruang pasti kita akan konsistensi ini. Jadi tidak ada izin yang kita keluarkan itu tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Kemudian di dalam suatu izin yang dikeluarkan pun kita ada rekomendasi teknisnya. Jadi misal tadi yang disebutkan Pak Arsono, bagaimana pengambilan air tanah itu di dalam PBG yang kita keluarkan, di setiap PBG yang kita keluarkan selalu ada rekomendasi untuk membuat sumur resapan. Nah, ini apakah semua masyarakat Kota Semarang ini rumah tinggalnya sudah ada sumur resapannya belum gitu. Ini pertanyaan pertama. Jadi masyarakat juga harus mendukung apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Kalau kita sama-sama memahami, kalau kita sama-sama ingin bahwa lingkungan itu terjaga dengan baik gitu.
5: Jadi masyarakat juga posisinya di sini ya harus patuh itu tadi ya, tertib.
7: Ya, betul.
5: Nah, kemudian persoalannya nih sekarang ini, kalau kaitannya dengan itu adalah untuk industri atau kepemilikan yang misalnya untuk pengembang dan lain sebagainya gitu ya, itu mungkin proses-proses itu dilalui ya karena butuh perizinan yang lengkap. Tetapi kepemilikan yang pribadi punya orang satu dua orang itu, apakah itu juga melalui proses yang sama ketika mereka mau memanfaatkan lahan pribadinya?
7: Iya, sama. Jadi baik rumah tinggal sendiri ya, rumah tinggal single gitu ya, maupun yang besar ataupun yang lebih lagi usaha, itu semuanya harus ada izinnya. Gitu. Mungkin akan ditemui di daerah yang sebenarnya tidak boleh diberikan izin PBG-nya gitu ya, mungkin akan ditemui ada beberapa rumah tinggal di sana. Iya, kami jawab iya. Ya itu pasti tidak izin.
5: Oke.
7: Okay. Ya, pasti tidak izin.
5: Dan itu pasti nggak sedikit ya Pak.
7: Pasti nggak sedikit.
5: Okay.
7: Kalau kita tahu ada banyak masih ada ya rumah liar di Kota Semarang itu masih ada. Begitu.
5: Oke. Nah, ini kalau kaitannya dengan kepemilikan tanah nih, Pak. Ini langsung Pak Bagus nih langsung wah, iya lagi gitu ya. Karena kan kepemilikan lahan pribadi itu. Nah, bagaimana ini dari kantor pertanahan sendiri memastikan bahwa kemudian pemilik lahan itu tidak hanya tertib secara administratif tetapi juga tertib dalam pemanfaatan lahan. Kalau dari kantor pertanahan sendiri di mana kemudian memastikan ini? Prosesnya seperti apa?
8: Kalau dari segi kami pertanahan, kepemilikan, status kepemilikan itu kan memang berdasarkan alas hak ya, alas kepemilikan, alas hak misalkan letter C ataupun data-data pendukung lainnya terkait dengan penerbitan hak milik. Kalau di kami kan hak milik itu tergantung nanti misalkan di daerah tersebut itu merupakan kawasan pertanian, ya kami catatkan di dalam sertifikat merupakan status tanahnya pertanian. Kalau memang pemimpin ya sama, sebaliknya juga sama. Jadi kami akan memberikan catatan di dalam sertifikat itu merupakan status dalam permukiman. Akan tetapi memang terkait dengan pemanfaatan, ya kami hanya mengeksplorkan di dalam data pertanahan seperti itu tadi, dua kategori pertanian dan pemukiman saja. Seperti itu.
5: Oke, berarti itu dalam perspektif bahwa ini secara administratif ya, seperti ini ya. Gitu. Di kantor pertanahan terbatas di hal itu saja gitu ya.
8: Kami tidak. Kalau masalah perizinan kan tadi disampaikan oleh Pak Gadis bahwa kepemilikan pribadi maupun badan hukum tetap harus melakukan perizinan. Tentu perizinan itu di bagian kami di pertanahan memberikan dari segi pertimbangan teknisnya ya, penguasaan, pemilikan, tata ruangnya dan juga pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan perda nomor 5/2021 tadi.
5: Oke. Okay. Nah, ketika ada proses misalnya pengalih fungsian lahan gitu ya. Dari kantor pertanahan sendiri sebenarnya ada kemudian tupoksi yang juga bisa dilakukan enggak sih ketika oh ini satu lahan ini akan dialih fungsikan. Itu melibatkan siapa saja dalam keputusan itu?
8: Baik. Kalau alih fungsi lahan, misalkan kalau di kami namanya izin perubahan penggunaan tanah, namanya itu dari tanah pertanian menuju ke tanah permukiman ya. Tetapi tetap kiblatnya kami tetap melihat pada tadi
5: perda
8: tata ruang. Okay. Selain di luar itu ya kami nggak berani untuk memberikan izin. Misalkan tanah tersebut status tanah pertanian ternyata di perdanya merupakan kawasan kuning ya. Nah, kalau kami melihat dari perdanya itu merupakan sudah sesuai dengan kuning ya, kami akan berikan izin tentu dengan prosedur dan persyaratan tertentu.
5: Oke. Nah, ini ke Pak Ferry nih, Pak Ferry. Berarti kalau melihat nih misalkan satu wilayah tertentu itu dianggapnya ini sudah terlalu beban pembangunannya misalnya sudah dianggap sudah terlalu tinggi. Ini ada indikatornya enggak sih Pak untuk melihat hal-hal semacam itu? Kayak misalkan kawasan lahan hijau kemudian sudah terlalu banyak pemukiman. Nah, itu bagaimana cara mengukurnya kalau dari Dinas Tata Ruang sendiri bisa melihat seperti itu?
7: Ya, kita selalu menyusun neraca penggunaan lahan. Jadi kita memiliki itu, Pak. Di setiap kecamatan itu ada neraca penggunaan lahannya, di mana berangkat dari data BPS. Ya, data BPS itu data yang menyajikan kepadatan penduduk di kecamatan itu berapa, sehingga membutuhkan luas berapa. Kemudian dia juga ada data mata pencahariannya. Itu menjadi pertimbangan kita di dalam mewujudkan ruang di kecamatan itu. Jadi berpatokan selalu terhadap neraca penggunaan lahannya.
5: Oke, gitu. Jadi itu bisa dipantau. Kalau di Kota Semarang sendiri seperti apa, Pak? Dari dilihat itu sejauh ini neraca apa tadi?
7: Penggunaan lahan.
5: Penggunaan lahannya.
7: Iya, neraca penggunaan lahan itu kan ditetapkan di dalam rencana tata ruang bahwa di dalam suatu kecamatan itu ada sekian luas untuk permukiman, ada sekian luas untuk pertanian, ada sekian luas untuk RTH. Makanya tadi yang kita kembali ke masalah daerah atas bahwa ada wilayah resapan, itu memang penduduknya di sana itu lebih rendah daripada di kecamatan yang lain gitu. Satu itu. Jadi wilayah hijaunya lebih banyak dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang lain, di samping memang merupakan daerah tangkapan air ya, resapan gitu. Jadi hal itu saling berkorelasi, bukan hanya kita menetapkan itu kenapa kok Gunung Pati Ngalian Mijen itu hijaunya lebih banyak dibandingkan di daerah yang lain, karena jumlah penduduknya memang lebih sedikit dibandingkan dengan wilayah yang lain gitu. Terima kasih.
5: Oke. Oke, baik. Nah, kemudian saya ke Pak Suarsono lagi nih, Pak Suarsono. Berarti ketika kemudian berbicara tentang pengalih fungsian lahan, pemanfaatan lahan, dan juga konsistensi dalam penataan ruang ini sebenarnya bukan melulu soal bahwa pembangunan itu kemudian berhenti gitu ya, tetapi justru harus memperhatikan banyak hal lain gitu, kebutuhan banyak orang, ada kepemilikan pribadi, ada kebutuhan industri dan lain sebagainya. Ini seperti apa pendapat Pak Arso? Oke. Bisa kayaknya, Pak.
6: Ya. Ya, jadi di dalam kita bernegara itu di Indonesia itu tentu berbeda dengan Cina itu tidak ada kepemilikan lahan masyarakatnya. Okay. Masyarakat itu sewa itu.
5: Semua punya negara ya, Pak.
6: Semuanya punya negara. Tapi kalau di Indonesia warga negara berhak memiliki, ya, berhak memiliki. Tetapi kepemilikan itu dibatasi oleh undang-undang dan dibatasi oleh perda. Undang-undang tata ruang dan kemudian perda rencana tata ruang wilayah. Itu yang kemudian sebagai panduan ya untuk masyarakat supaya apa yang menjadi harapan dari pemerintah kota ini ya itu betul-betul nanti mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan, tidak hanya memikirkan sekarang saja tapi betul-betul ke depan pembangunan itu bisa dilanjutkan dan tidak karena kegiatan sekarang, maka dampaknya, ya, dampak negatifnya akan dirasakan oleh para generasi berikutnya. Ini yang betul-betul kita jaga. Semarang ini termasuk wilayah pesisir yang sangat rawan, ya, sangat rawan terjadinya abrasi, ya, dan mungkin wilayah daratnya berkurang sangat signifikan. Itu yang memang kita juga peringatkan, jangan sampai Semarang itu nanti tinggal nama dan tinggal,
5: jangan sampai hilang, ya, ya,
6: ya, itu bisa jadi karena penurunan muka tanahnya tadi 3-12 satu tahun, kalau 10 tahun kan bisa 1 meter kan, makanya wilayah-wilayah di utara itu ya senantiasa melakukan peninggian begitu karena ya kondisinya tidak bisa terkendali gitu.
5: Ya. Oke, baik, nanti kita lanjutkan lagi obrolan kita di segmen yang terakhir. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam dialog interaktif bersama DPRD Kota Semarang.
9: Aduh, itu siapa sih? Di depan tempat ibadah kok klakson-klakson begitu? Mana berisik lagi suara motornya? Mas, mas, woi, mas.
10: Iya, kenapa mas?
9: Mohon maaf mas, sebelumnya nih, ini kan deket tempat ibadah ya mas, tolong jangan klakson-klakson dulu ya mas, dan motornya juga dimatiin dulu kalau lewat tempat ibadah, takut mengganggu.
10: Oh iya mas, mohon maaf, tadi saya ngejar-ngejar maling, makanya saya klakson-klakson dan geber-geber. Eh, saya nggak sadar ternyata lewatin tempat ibadah. Maaf ya mas.
9: Iya iya mas, nggak apa-apa. Lebih hati-hati ya lain kali kalau lewat tempat ibadah. Kita tingkatkan toleransi dalam beragama ya mas.
11: Kalau lewat tempat ibadah, mesin kendaraannya dimatiin dulu ya. Hargai kegiatan ibadah setiap agama agar tercipta toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.
12: Loh Bu, kok di sini? Periksa apa?
13: Ini Bu, anak saya barusan imunisasi polio yang keempat, biar sempurna vaksinasi polionya.
12: Oh ala, kok sama? Anak saya juga mau imunisasi polio yang keempat ini, biar sehat anaknya, tidak gampang tertular virus polio.
14: Imunisasi adalah upaya pencegahan penyakit menular dengan memberikan vaksin sehingga terjadi imunitas atau kekebalan terhadap penyakit tersebut. Manfaat imunisasi bagi bayi dan anak jauh lebih besar dibanding risiko efek sampingnya. Imunisasi dapat melindungi tubuh bayi atau anak dari serangan dan ancaman bakteri atau virus penyakit tertentu, mencegah anak dari tertular penyakit yang disebabkan oleh bakteri atau virus, serta meningkatkan kekebalan tubuh terhadap penyakit-penyakit tertentu dan meningkatkan status kesehatan bayi atau anak yang berdampak pada kualitas tumbuh kembang dan produktivitas sumber daya manusia di masa depan. Anak ibu sudah lengkap imunisasinya. Ayo, datang dan kunjungi Puskesmas, Posyandu, serta pos imunisasi lainnya guna mendapatkan imunisasi lengkap. Gratis. Pesan ini disampaikan oleh perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah. Hidup berencana itu
4: keren. Kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.
5: Baik pemirsa, masih bersama kami dalam dialog interaktif bersama DPRD Kota Semarang. Dan kita akan lanjutkan obrolan kita tentang konsistensi penataan ruang gitu ya, untuk mendukung pembangunan Kota Semarang. Dari dua segmen yang kita bahas tadi Bapak-Bapak, menurut Pak Arsono, menurut Pak Ferry dan juga Pak Bagus, berarti dari perspektif masing-masing, kira-kira persoalan apa yang paling krusial yang kemudian berkaitan dengan penataan ruang ini harus segera diatasi? Itu Pak, monggo dari Pak Arsono dulu.
6: Iya, apa yang kalau kita tidak konsisten dalam melaksanakan RT/RW itu ya dampaknya pelan-pelan akan semakin membesar begitu. Makanya ada mitigasi untuk adanya bencana itu kan. Satu, pelaksanaan melaksanakan RT/RW secara konsisten, ya harus 100%. Kalau memang tidak ada pihak baik personal ataupun badan usaha yang tidak melaksanakan itu ya harus diberi peringatan tegas, ya harus ada ketentuannya ya, sanksi itu diberikan sanksi sesuai dengan ketentuannya. Kemudian yang kedua tentu mengajak pada masyarakat untuk sadar lingkungan, ya membangun Semarang ini tidak bisa pemerintah Kota Semarang ini berdiri sendiri, tetapi harus secara bersama-sama, ya kita harus hidup bijak, ya memanfaatkan lingkungan itu dengan sebaik-baiknya. tidak kemudian kita senang hari ini tetapi menyusahkan ya generasi berikutnya. Itu jangan sampai. Nah, itu memang berangkat dari kita penataan ruang, rencana penataan ruang hari ini itu ya harus betul-betul diwujudkan secara bersama-sama. Tidak bisa Mas Ferry saja begitu ya, tidak bisa Badan Pertanahan saja, tetapi yang terutama aktor utama itu ya masyarakat. Ya, masyarakat itu menjadi aktor utama keberlangsungan lingkungan hidup yang baik, yang berkualitas itu masyarakat. Kalau kita ini memiliki kesadaran membangun lingkungan secara baik, maka ya tidak akan terjadi. Misalkan wilayah tadi Mbak, wilayah pesisir, wilayah mulai dari Genuk ya, kemudian Semarang Utara, kemudian Semarang Barat, Tugu, itu kan zona merah pengambilan air tanah. Jadi nol, zero sumur baru begitu ya.
5: Seharusnya ya.
6: Ya, ya kita mendorong supaya itu semakin ya, yang sudah ada kalau memang sudah tidak dimanfaatkan ya sudah, jangan sampai timbul yang baru lagi begitu ya. Itu karena penting kalau itu terus berkembang ya, land subsidence itu terus terjadi. Padahal kalau saya tadi sampaikan seperti di Tokyo itu bisa sampai zero itu. Karena tadi nol, yang sudah ada ditutup semua, kemudian pemerintah menjamin ketersediaan air bersih di wilayah sana begitu. Itu kalau kan masa kita akan seakan-akan pasrah begitu. Land subsidence terus terjadi, masyarakat berdampak, kemudian lingkungannya ada peninggian-peninggian terus. Itu kan jadi sangat boros. Jadi sangat-sangat boros begitu dalam kalau dihitung secara materi. Ya, tetapi kalau kita berbicara antisipasi ya tadi ya harus merelakan, tetapi juga pemerintah kota sendiri juga harus berkalkulasi, berhitung kemampuan penyediaan airnya begitu. Wilayah atas juga harus sama. Wilayah atas itu kita meminta kepada masyarakat juga ya, semua pembangunan ya didasarkan pada izin. Ya, kalau sesuai izin tentu tidak akan sembrono. Jelas-jelas misalkan wilayah itu adalah wilayah persawahan gitu ya, LSD. Tetapi kok dibangun kos-kosan. Nah, aku kan rasa izin enggak apa-apa, penting ngerti dhewe gitu ya. Kadang-kadang kenapa izin berpikirnya keluar IMB, kalau IMB kan hitung-hitungan dengan ya lembaga keuangan kan gampang begitu ya. Nah, okay. Jadi tapi tidak sejauh itu ya, kita berpikirnya tidak aspek materi tapi masa depan. Gitu.
5: Oke, jadi kalau dari Pak Suarsono ini melihat persoalan kepatuhan masyarakat dan ketegasan dari pemerintah itu menjadi hal yang perlu ditekankan saat ini. Pak Ferry, apakah sepakat dengan hal ini juga atau ada perspektif lain tentang pemanfaatan tata ruang di Kota Semarang, persoalan yang paling krusial?
7: Ya, persoalan paling krusial menurut yang, kami sih
5: ya, yang harus segera di ini ya, diatasi gitu.
7: Harus diatasi ya. Jadi banjir dan rob ya, okay. Banjir dan rob, land subsidence itu bagian dari efek ya, bagian dari efek timbulnya kalau dia turun pasti jadi banjir kan gitu. Sehingga hal itu perlu ditangani secara baik, di mana juga program pemerintah saat ini itu adalah dalam rangka menuntaskan banjir dan rob. Kalau land subsidence tadi sedikit disampaikan, sepakat kami dengan Pak Arsono. Jadi bahwa garis pantai kita dulu tuh di daerah Candi, Mbak.
5: Di garis daerah
7: Candi.
5: Candi.
7: Candi itu kalau dulu tahu ada Sampokong ya.
5: Iya.
7: Sampokong itu kan ada kapalnya Cheng Ho yang mendarat di sana itu. Dulu garis pantainya di sana.
5: Oke.
7: Okay. Bayangkan dulu itu berupa lautan. Jadi Candi ke bawah Karyadi gitu ya. Setelah Karyadi itu udah laut gitu ya. Itu kemudian terjadi sedimentasi yang kemudian menjadi tumbuhlah areal baru ya, areal baru yang dari hasil sedimentasi itu berupa tanah lunak, aluvial namanya. Jadi kalau teman-teman ahli geologi itu tahu bahwa tanah pesisir Kota Semarang ini adalah tanah aluvial, di mana tanah aluvial itu memerlukan waktu untuk kompak, untuk menjadi stabil. Nah, untuk menjadi padat, ya. Padatnya berapa tahun? Ada yang 20 sampai 30 tahun dia jadi compact, ya, jadi padat. Nah, di sela-sela itu maka akan selalu terjadi penurunan tanah. Apalagi kalau ditambah beban di atasnya, dia akan lebih cepat. Apalagi kalau diambil bawahnya, air tanahnya tadi, akan semakin cepat lagi. Sehingga yang terjadi itu yang disampaikan Pak Arsono. Lah, apa upaya pemerintah? Upaya kita semua, bukan pemerintah saja. Salah satunya kita bikin tanggul laut. Tanggul laut itu salah satu upaya. Kita bikin jalan tol apa terintegrasi dengan tanggul. Kita bikin kolam 200 hektar yang tadinya kawasan industri di rencana tata ruang sekarang bukan jadi menjadi kawasan industri lagi. Itu digenuk ya, 200 hektar yang semula kawasan industri sekarang menjadi kolam.
5: Sekarang udah nggak jadi kawasan industri.
7: Udah nggak jadi kawasan industri. Itu yang dulu
5: kawasan tambang.
7: Bayangkan teman-teman para pengusaha yang dulu memegang sertifikat tanah, ya, yang dulunya boleh untuk industri, sekarang tidak boleh lagi sebagai industri, tapi sebagai kolam retensi untuk dalam rangka pencegahan banjir Kota Semarang. Mungkin itu 200 hektar loh.
5: Oke, okay, baik, itu tadi yang disampaikan Pak Ferry. Kalau dari Pak Bagus sendiri seperti apa, Pak?
8: Ya, kalau di sesi kami ya, di bagian pertanahan memang mitigasinya adalah masyarakat harus sadar ya. Tentu sadar dalam arti kawasan peruntukan, kawasan permukiman, dan kawasan penggunaan. Penggunaan tanahnya apa? Misalkan penggunaan tanah pertanian ya difungsikan sebagaimana mestinya sesuai dengan tanah pertanian. Kan tetapi kalau nanti dibahas mengenai rob, sedimen dan turun, memang dari segi kami adalah itu menjadi tanah yang mohon maaf sudah menjadi kayak di lagi trendy saat ini kan pagar laut ya, pagar laut. Ya itu kalau dulunya tanah ternyata saat ini menjadi tanah laut. Nah itu seperti apa? Nah itu merupakan di kami, kalau di kami dari segi kami adalah tanah musnah ya. Kalau di kami berumah tanah hilang, musnah, ya, tanah hilang, ya, tanah musnah, okay. Gitu. Okay. Nah, kalau memang dari segi tata ruang ya, tadi disampaikan oleh Pak Kadis juga, ya kalau dulunya tambak, saat ini dulu kawasan industri dan saat ini menjadi kawasan tambak ya itu merupakan kerugian bagi para pengusaha, nggak bisa difungsikan untuk lahan kawasan industri menjadi kawasan saat ini adalah merupakan digenuk ya Pak ya. 200 hektar
5: itu ya. Berarti sekarang ini sudah dianggap hilang gitu ya. Hilang atau seperti apa? Bukan ya, beralih fungsinya gitu ya. Meskipun kemudian difungsikan ke yang lain, ini juga tidak sih bisa semaksimal seperti dulu lagi gitu kan. Gitu ya. Oke, baik. Nah, kalau melihat persoalan-persoalan tadi, terus kemudian persoalan yang sangat krusial yang harus segera dituntaskan, kira-kira sinergi apa yang bisa dilakukan setidaknya mengurangi lah dampak lingkungan, mengurangi dan ekonomi tetap bisa tumbuh gitu ya, pembangunan tetap bisa tumbuh, tetapi juga mencegah dampak-dampak lingkungan yang buruk itu terjadi. Sinergi apa yang bisa dilakukan dari ketiga lembaga ini dan juga tentu saja dengan pihak mana saja?

0: ketika kita mampu merumuskan kolaborasi dalam pembangunan ini, ya, yang didapatkan adalah kualitas lingkungan, ya, yang kedepannya semakin hari semakin baik, bukan semakin buruk begitu. Kalau di dalam indikator kinerja utama pemerintah kota ada 9, salah satunya penanganan rob dan banjir di Kota Semarang, capaian dari tahun ke tahun mengalami penurunan luasan rob dan banjir. Terakhir ditargetkan ini 2,7 begitu, dari sebelumnya 2,9. Artinya memang hal-hal tersebut secara angka-angka juga harus disajikan, dan di lapangan pun secara real, ya, harus dirasakan oleh masyarakat apa yang menjadi komitmen bersama itu. Makanya kita ini kolaborasi yang diwujudkan pemerintah kota, DPRD, kemudian BPN, betul-betul kita konsisten dalam melaksanakan regulasi yang sudah disepakati bersama. Yang kedua, tentu para pengusaha kita juga meminta supaya semua kegiatannya dilakukan izin sebagaimana mestinya, ya. Yang ketiga, masyarakat, ya, sebagai pihak, ya, aktor utama dalam pembangunan itu, ya, harus betul-betul, ya, satu sebagai subjek, yang kedua juga sebagai objek, kan, masyarakat itu, ya, subjek karena dia pelaku, ya, harus mengawasi seluruh jalannya kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, kemudian melaksanakan aturan, kemudian pengusaha atau swasta, ya, yang kemudian dia melaksanakan kegiatannya. Kemudian kalau masyarakat sebagai objek, tentu, ya, apa yang dimiliki haknya itu, ya, tidak lepas dari rencana tata ruang, ya, tidak lepas dari peraturan perundang-undangan, sehingga, ya, masyarakat harus memiliki, ya, membangun kesadaran bersama-sama secara masif untuk keberlangsungan kehidupan generasi mendatang.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Suharsono. Moga bisa dilanjut ke Pak Ferry juga, gitu, ya, sinergi kalau dari Dinas Tata Ruang sendiri, gitu, ya, karena memang dari pemerintah kan perlu ketegasan nih Pak ketika terjadi sesuatu yang misalnya ketidakpatuhan, atau juga langkah-langkah apa yang kemudian bisa dilakukan untuk sinergi dalam hal ini, gitu, pembangunan bisa tetap jalan tetapi meminimalisir dampak lingkungan yang buruk di Kota Semarang. Oke. Oke, bisa pakai yang ini dulu Pak, monggo.
2: Iya, terima kasih. Jadi tadi disampaikan, saya sepakat, ya, bahwa semua pihak, Mbak, semua pihak, masyarakat, pemerintah, dan kami pun kalau di rumah ini kan juga sebagai masyarakat juga, ya, gitu, ya. Jadi jadi ayo kita bersama-sama menjaga kualitas lingkungan, ya, sehingga bukan untuk generasi saat ini saja, bahwa kita hidup itu juga untuk generasi yang akan datang. Dan bagaimana caranya? Sebenarnya aturan yang kita buat, aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, itu adalah upaya-upaya untuk mengurangi risiko terhadap munculnya suatu usulan kegiatan dari masyarakat. Misal rumah tinggal, ya. Rumah tinggal itu ada ketentuan 60-40. 60%-nya untuk bangunan, 40%-nya untuk lainnya. 10%-nya untuk ruang terbuka hijau. Ini diatur. Ya. Bahkan di
1: harusnya
2: dalam
1: begitu, ya, Pak, ya?
2: Peta rumah aja diatur, gitu, ya. Kemudian untuk usaha, kalau dia toko, ya, harus menyediakan ruang parkir. Ini diatur, gitu. Jadi bahkan kita ngaturnya gini, ya. Kalau luas tokonya itu 200, maka 60 meter perseginya di masing-masing luasan 60 itu satu menyediakan satu ruang parkir untuk mobil.
1: Oh, okay.
2: SRP. Jadi kalau ingin semuanya dengan berjalan dengan baik, ya, aturan-aturan yang ditetapkan, dikeluarkan di dalam perizinannya itu, termasuk sumur resapan tadi, tolong, ya, dipatuhi, gitu.
1: Okay.
2: Mungkin dari kami itu, terima kasih.
1: Oke, okay. Itu pengawasannya susah nggak, Pak, untuk melihat kepatuhan-kepatuhan?
2: Iya, sangat susah.
1: Sangat susah, ya.
2: Sangat susah. Jadi kalau rumah tinggal itu biasanya gini, yang dulunya awalnya 60, itu berkembang.

0: menjadi 80 bahkan sampai 100%. Ayo, rumah-rumah kita di rumah itu lahannya ada enggak untuk ruang terbuka hijaunya? Kan mungkin bahkan anakku nambah satu, Pak. Ruang kamar tidurnya perlu satu lagi. Ya, itulah kondisi-kondisi yang seringnya menyebabkan tidak sesuai lagi dengan perizinannya. Terima kasih.
1: Oke, baik. Terakhir dari Pak Bagus, ini bagaimana ini kalau dari kantor pertahanan, apa yang bisa disinergikan?
2: Sinergi dari segi pertahanan memang kami tidak lepas. Tetap kiblat kami adalah di Perda Tata Ruang. Ya, jadi koordinasi dengan Distaru, dengan dinas-dinas terkait, selalu kami aktif setiap ada kegiatan, ada izin, ada kegiatan baik berusaha maupun non berusaha, kami tetap selalu koordinasi dengan dalam hal ini Distaru. Jadi sehingga memang kami nggak bisa berdiri sendiri, Bu, gitu. Kalau konsisten ya kami selalu konsisten dalam penataan ruang, konsisten untuk tetap menegakkan sesuai dengan aturan Perda Tata Ruang.
1: Oke.
2: Seperti itu, simpel aja.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Bagus, terima kasih juga Pak Ferry dan juga Pak Suharsono. Jadi kalau berbicara tentang konsistensi penataan ruang ini, bukan berarti pembangunan Kota Semarang harus berhenti atau harus mandek, tetapi justru konsisten ini untuk menentukan arah gitu ya, arah pembangunan, kemajuan tentu saja untuk generasi mendatang. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Suharsono, terima kasih Pak Ferry, dan juga terima kasih Pak Bagus atas kehadirannya pada siang hari ini. Mudah-mudahan diskusi kita bisa bermanfaat untuk masyarakat, khususnya masyarakat Kota Semarang. Dan saya Septulandari.
3: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.
4: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
5: Peraturan daerah itu memang kita siapkan karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Makanya kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif. Karena itu dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, nah banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
6: nyicil lah.
5: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu. Kita nyicil setiap tahun.
4: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa. Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
5: Sudah diajukan oleh Gubernur persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekaran atau belum.
4: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar GPR di Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Radio Musik Indonesia paling eksis, RDI 91.8 FM.

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh gubernur persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekar atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
2: 91,8 FM, RDI Pandanaran, Semarang.

0: sehat. Tips sehat RDI Pandanaran Semarang.
1: Kali ini membahas tentang bagaimana merawat kehamilan yang baik bersama Dr. Besari Hadi Pramono, SPOG dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
2: Berikut tips yang membahas tentang kehamilan. Tips tentang kehamilan yang akan kami berikan pada ibu-ibu hamil. Konsumsi asam folat sesuai dengan dosisnya. Sumber asam folat adalah sayuran hijau dan beberapa makanan dengan jenis sereal. Kemudian konsumsi zat besi untuk mengurangi keadaan anemia dalam kehamilan. Dan sumber zat besi yang paling banyak adalah di daging warna merah segar serta sayur-sayuran yang berwarna hijau. Jangan lupa mengkonsumsi asam lemak omega-3 dan juga kalsium serta vitamin D. Di mana vitamin D banyak didapatkan pada susu, telur, dan daging. Jangan lupa melakukan simulasi otak, yaitu dengan menggunakan tips 5M. 1. Mozart. 2. Mendengarkan musik malam hari. 3. Selama 60 menit. 4. Menempel perut ibu. Dan 5. Mulai minggu ke-20. Kita sebut dengan tips 5M. Mozart, malam hari, 60 menit, menempel perut ibu, dan minggu ke-20. Saya Dr. Besari Hadi Pramono, Divisi Kebidanan dan Kandungan Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.
3: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
4: Peraturan daerah itu memang kita siapkan karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Maka kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif. Karena itu butuh dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, langsung banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
5: nyicil lah.
4: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu. Kita nyicil setiap tahun.
3: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
1: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk global, siap bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih dan nanti masuk dalam skema penguatan ini.
0: Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
2: Sangang Dosa Setunggal, Poin Wolu FM, RDI Pandanaran Semarang.

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekar atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Bergian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
2: 91,8 FM, RDI Pandanaran, Semarang.

0: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan, karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Maka kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif, karena itu juga dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, langsung banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah, maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu. Kita nyicil setiap tahun. Sebenarnya tahun.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
1: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk global, siap bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih, dan nanti masuk dalam skema penguatan.
0: Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui

91,8 FM, RDI Pandanaran Semarang.

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekar atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
2: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

0: pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
1: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk global, siap untuk bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih, dan nanti masuk dalam skema penguatan.
0: Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa. Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum. Sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
2: Peraturan daerah itu memang kita siapkan karena ini juga mengangkut dengan undang-undang. Nanti kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif. Karena itu justru dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, langsung banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
3: nyicil lah.
2: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu. Kita nyicil tahun.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
4: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

arep tata pitana. Anenggih wau kang hamurwakanda kandhane purwa madya wasana pinurwa jaman purba lumaksana jantraning bumi nganti teka jaman pralaya candrane lir lampahing surya jumedhul urmambat manjing bantala lakuning dina tumapak ing candra lawasing warsa amung sinebat siang tantara ratri sajatine tan kadhi mangkono kinudrat purbaning jagat jinantra lakuning bumi kang nyakra manggiringan sinebat taun kalpa etanging warsa kadewatan pinitang taun mawantara dumadi saking madya dasa manu jaman manu darbi yoga catur mandala sinebat jaman terta yoga jaman tirta yoga jaman dwapara yoga win jaman kali yoga kinucap kang kinarya dadya purwakaning carita anenggih melaring negari ngalengka diraja inggih ing Angkapura kiblat kidul samudra Hindi sisih ler gunung Mangliawang kiblat kilen jurang terpis sisih wetan segara Wedhi negari ageng nanging datan agung nadyan wis ayom nanging kirang ayem apa to darunane mangkono abeting riku keh para candhol ingkang hambek siya Durjana cuti menyang Guna Desti tenung santet bundet pilut pepuletan kang teluh brojo madat madon main maling minum wis dadi pakulinaning bangsa Ngalengka lamun wanci dalu kita Ngalengka kencar-kencar pinajaran damar sewulisah jarak bilang golo-golo sanggen-gen keh pawongan kang samyo suko pari suko gumyak marenggeng suarane kang ketumpul ngabutuan keplek kecek dadu kopyok minang duminu sinelo guyu latah-latah tondo yen tunggul genyo kasukan nanging ugi sinenggak santak kang kasoran pisuin drindil kaya maling kudanan gentayangan kang samyo wuruaragang netepi kepasan hasto sacoro-coro ngunjuk inuman telas pulung dasar teman muskita sugo sitane kasusilane pating gelayar pating gelimpang pekasan dawah sak margo-margo wonten malih wis mualit remu-remu soroting pandam kawuriyar mapan wonten pinggiring kita wirawiri wiragane kang samyandun asmoro yayah sapodo kayunjun aruming puspito lengkap lengkot lelewane milangoni soaing wanita tuno susilo ingkang samyomikat priyo ingkang lagyo lali garwo

sengat purwo tusirno ageng alit sepuh anem jalu estrikeh kang samnyo kerem ing pekarman kanyut ing pepencut kedaut tebih ing kautaman pramilo tatan omomo kalamun danguning dangu negari ngaleng kokun catan yoni satemah surem soroting layung panjayah asonto ketaweng himo sinten wengkang jumeneng apa wonten praja Kalengka penang kina capna jejuluk Sang Prabu Sumali Raja ya Sumali Dewa Narendra Apepaes Resaksa Gagah Prakoso Birawa Tur Sentosa Dasa Sugih Jayaji Kawijayan Sekti Mahambara Prawireng Aga jari sajuga sang buminata Kalengka kepareng miyos sinuwaka wonten madyan ing pendhap yagung lenggamung wing dampar kencana linimekan kasur babut permadani warni jingga pinarada denayap sangyaning para biyada manggung ketanggung saka paloro ingkang sami ngamprupa carane keprabon banyak dalam sawunggaling arda warika kacumas dwi panggung ing sarwarna kinebutan mak laring manyura kanan waing kiring sinten wae ingkang kepareng caket mangarsa lenggah mabukuh Susilarejo lah punika Arayinata satriya ing panglebur gongsing ingkang kekasih Araden Harya Jambu Mangli ya sang wigit keswa wujud raseksa kenyalir prabata netrane romancara pindha netraning singa barong krana mungalir cantik ing baita tutuk mengakaya guwa waja ngringih lir parang curyang sisiung semancung gedhene arekmo gembel gimbal dan udal modal madul anggedhap yah

ing kepatian Sarpiyono Patih Polo Mintragno ing wuri pepaan dere sanjan yang porwat yuk ringkeng samyo sumiwong bludak muking tata kerambat panjayahan doyong doyong ngepager pancak sujining ngalun-alun projo ngalengko wis sang bumenata anandang sungkawa awit dinira manggalihaken lekasur ingkang rayi Arya Jambu Mangli dinira ngawontenaken sayembara perang kinarya sarana pamilihing jatuh kramanira nenggih kusumaning ayu Dewi Sukesi mangkono panglucitaning Wardaya ingkang dereng kawijiling lisan.

0: Jagat wasesaning upoto raja jagat tangis tungkoro. Iwang sukmo mangati luwih muga ngayomono marang kayuwananing sun. Katanipun kakang Yayi. Yayi Haryo Jambu Mangli. Apa boyan dateake kukuping atinira dene sira ingsun piji mangarsa Yayi? Kawula nun, nun, nok nuringgi Kanjeng Koko Prabu. Nareka rayi para sowan wonten ing pagelaran Jawi Dupyanam piwantring timbalan dawuh paduka Jeng Koko Prabu. Dahat kukuping manah kula pindha tinubur ing mong tuna sinambring gelap lepat. Sumerat saking dumawaing kegelap boten uningal kebyaring saleret lir panjang putra dumawah ing sila kumalasa dahat kumepyo raosing manah kula. Duping kang rayi sampun marak ngabyantara nata asreping manah kula pindha siniran Tirta Wayu Sawindo kawula nun nun. Lha salah Yayi. Paran darunane dene Sura Yayi bisa matur kang mangkono Jambu Mangli. Kawula nuwun inggih awit ingkang raya mung tansah ngemuti sinten ingkang winenang murba hamisesa muhung paduka Kanjeng Koko Prabu. Upami ingkang raya tinimbalan marak ananandang dosa sakit nyamung paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang menang hanya kitono. Pasan tembung tadah wedana sukarela kinarsakna kakurepna ing abahan kapaduka ora setra ingkang lungit. Katigaso sumangga jangga katoko sumangga jaja kawula nok nok non. Lha dalah. Kadu ati kadron panampa Yayi dene sira ngaturake pati lawan urip. Pasan ana sak galak-galakane sarebo satu bayana sarebo kalu mangsa marang pikane. Jeneng para Yayi ajeng ngaturake jangga manglung wedana tumelung. Ngiring ana kalamunta ingsun sinemaka datan kena paring deduka marang sagunging kawula tasih. Jambu Mangli, marmane pasih banto marak adoh ingsun awit cerak dak araketake jiwa katentonan panik ganjaran ingsun sesuatu yang kang manca warna. Pedasan dodot ingkang darah untari sabuk ingkang dawa betik keris kang permono tanggui munggahe maneh ingsun kanthi pistara Candrawina. Kepasan adolintang luku sinawat binalang kayu pangeh kenane cepak lupute Jambu Mangli. Duh Koko Prabu, jimbatan sembahan kula. Satra angin-angin sakrik mo pinoro sabto tilemo datan anyum puno lenggal datan ibah. Kekirangan menopo dini podukun Jeng Koko Prabu ingking sampun peparing dumateng ingkang rayi ing panglebur gongso. Kulo pame akan dirining tirto narmodo celak dateng atuwuk tepi soyo mboten kuawi nampi keganjaran yang noto. Duh Koko Prabu, siang pantaran ing ratri estin ing manah kula sanes kekucah peparing paduka Koko Prabu ingkang kula suwun. Ingkang kula tetadhang ambuk bilih wonten karyaning nata ingkang awrat kadawono ngrangsang ingkang inggil ngayuh ingkang tebih ingkang rayi sagah dados pepanten ing praja kawula nok nok nok. Bela dalem. Jambu Mangli kadangipun kakang Yayi. Sopo boyo kang kawawa junjung diwa keprabon ing sun kejobamung jeneng Sira Yayi. Moro Jambu Mangli, lungguin keng prayugo ing sun jatiri wigatin ing pasiwakan kawulo nok nok nok duri ngistaken dawuh padukan Jeng Koko Prabu.
1: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
2: Peraturan daerah itu memang kita siapkan karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Makanya kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif. Karena itu butuh dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, langsung banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
3: nyicil lah.
2: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu. Kita nyicil setiap tahun. Mulai tahun ya.
1: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
0: Kamu mandi, lungguh ingkang prayoga, ingsun jati ini wigati ning pasiwakan. Kawula nok-nokno dhiri ngestaken dawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu. Panjerah ingkang pus kita.

Katanipun kakang Yayi. Yayi jambu mangli. Kawula nuwun wonten timbalan iki kadhawuh Kanjeng Koko Prabu keparengane bali kawan ing Pangrayeng Panglebur Gongso. Ora to Yayi. Boyo pun kakang iki weneh ana keterangan kang cetha. Mungguh apa to kang dadi karepmu dene siyadi nganakake sayembara perang minangka pitukon dhaupe pulunamu Nini Dewi Sukesi. Mongko sayembara mejang aji sastra jendro hayuni ngrat kang tak biyawarakake kuwi wae wis abot Yayi. Lah kok siyadi isih nambahi sayembara perang tanding. Napa ana Narendra utawa satriya kang kuat nandingi kridhamu Yayi? Sabab jagat saisine wis nekseni marang kadigdayanmu Yayi Jambu Wangli. Yen nganti kesuwen ora ana kang bisa ngalahake si Jambu Wangli tegese di prawan kaset anakmu si Sukesi. Aduh Koko Prabu Kanjeng Koko Prabu jimat punden kulo nuwun sewu kakang Prabu. Saklebatan ketingalipun dawuh pangandikanipun Kanjeng Koko Prabu Waulres nanging menawi dipun penggalih kanthi manah ingkang lebet kathah klintunipun. Loh kleru kepriye? Inggih Koko Prabu klentu. Sabab kakang Prabu supe bilih ngalam donya menika mboten wonten ingkang sampurna. Ingkang sampurna menika namung Gusti ingkang Maha Agung. Koko Prabu upami kula menika sinebat Senopati Digdaya kula pitados bilih mangke menawi sampun dumugi wahyaning mangsa kala tamtu wonten titah ingkang kuwawi ngungkuli kadigdayan kula. Lha inggih kanthi lampah sayembara perang mekaten wau ing pangangkah kula nedya urumeksa kautamanipun anak kula pun Sukesi tumin ngluhuraken asma paduka Kanjeng Koko Prabu. Jambu Mangli. Duwun kula Koko Prabu. Ucapmu karo tumindakmu sarwa geseh. Geseh banget. Liripun geseh kados pundi Koko Prabu? Cetha ora tulus ucapmu lan batinmu. Wong nyatane kuwi ngrendeti aku bakal dhaupe anakmu Sukesi. Kok jare kuwi rumeksa kautaman? Kautaman sing endi kuwi? Apa jeneng utama yang nganti Sukesi iki tuyuk-tuyuk jambul wanen durung kaweng kuwi kakung? Dipikir Jambu Mangli, pikiren. Nyuwun pangapunten Koko Prabu. Ya piye? Mugi saronta ing penggalih. Ing ajeng kula sampun matur bilih niat kula ngawontenaken sayembara perang menika namung salu guru meksa kautamanipun Nini Dewi Sukesi ing pangajap supados jatuh kramanipun Nini Dewi Sukesi mangki sampun ngantos klentu jalma ingkang namung sak sen loro sebinggol papat saketo pikantuk kakung ingkang digdaya sekti mondro guna ngungkuli kadigdayan kula saenggo binjangipun sembodo dados pengayomaning kawula ing ngalengka. Lho menika niat kula Koko Prabu. Pangajaping manah kula. Mugi-mugi calon putra mantu paduka mangke setunggaling Narendra utawi satriya ingkang punjenengan bapak merojol ing akarep. Tegesipun titah ingkang pinilih dados mboten sak-sake waton jaler menika mboten. Jambu Mangli, wonten dawuh Koko Prabu. Persat
senajan bae ngene Jambu Magli. Aku krungu rerasane Ratu Sewu Negara kang padha nglamar Sukesi. Risi kupingku ngrungake rerasan mau. Atus mundi sineng raosan kala wau Koko Prabu. Kowe dirasani dening Ratu Sewu Negara kang surasane mengkene. Kowe didak wong gutuk lor kena kidul. Teksipun kados pundi? Tekesi kowe didak wondele ake rasa. Gon munganake sayembara perang iki mung padune kowe duwe rasa seneng marang Sukesi nanging arep nembung ala dulune. Mergo isih kepernah bapa paman. Ya ngono apa ora? Wis. Aja guyu, iki rembug tuwa. Aja tengengesan. Sabab bareng tak nalar-nalar. Rembuke ratu-ratu Sewu Negara mau kok kaya ana emperi. Sebab nyatane kuwi ya isih patut upama rabi. Tur kowe tak sawang slagamu ki ngane-anehi Jambu Mangli. Padatan ora tau wadus terus sabendina adus. Kula seneng cukur terus motong rambut. Palakmu saiki kok resik. Bareng tak rasa-rasake saya mundak dino kowe kok malah mundak enom, mundak mbreset. Ketok tok mbagusi kowe.

Milio putri ngendi? Yen perlu widodari Suralaya tak rabekke jambu mangli. Baton ku aja ngarah karo Sukesi. Eling di. Sukesi kuwi punamu, kuwi keponakanmu. Kula sampun ngertos Koko Prabu. Nabung. Menapa kula lepat menawi kula tresnani kelawan anak kula pun Sukesi. Koko Prabu. Katresnani pun Jambu Mangli kelawan Sukesi. Kula mboten tresna ingkang ngawu gawar. Mboten tresna ampyak awur-awur. Lah wong kaya ngono kok dudu tresna ampyak awur-awur ki piye? Hm? Lah wong kowe ngalaponakan ngono kok ora tresna ampyak awur-awur ki piye? Koko Prabu nyuwun pangapunten. Paningal paduka Kanjeng Koko Prabu anggenipun mas paosaken kirang wening. Heeh, kaki aku mulangen, pupung krungu wong akeh iki. Mila kula saged matur katresnan kula sanes tresna ampyak awur-awur. Jalaran katresnan kula kalian Sukesi kula bandani nyawa kula. Mila kula wantun ngawontenaken sayembara persajan kemawon. Kula kepingin garwa kelawan anak kula pun Sukesi. Koko Prabu nadyanto nyabrang samudra marus bebasanipun. Tadi kula antepi pecah kula menawi kula mboten kelampahan mengkupun Sukesi. Dodo muntap lirik netap jojo bang mawingo wingo netrandi angatirah

penjara katari kowau sanoto sigro kundura ngedaton denayat sang janeng poro biyoto katanggung-anggung joko paloro-loro ingkang samyongan pelupo caraan keprabun kandek sangat jengeng gapuro sri penganti meriksa nirganeng gapuro kenaryo melipur sungkawaneng driyo titi purneng gati diniro meriksa nirganeng gapuro tus kundura ngedaton siniget ora kaya kakono jroning Mardi Kaputren Raja Ngalengka Sang Dyahayu Dewi Sukeksi ingkang lagi nandhang turidas mara

0: saya indah kang himando sento tupi senelopak si lumayang ngiring-iringan rebut ngarso sumusup pingkabut cat ketinggal sakedap sirno saking tandulu cat yoregeng sesawangan yang akoso. Di kaputren projo ngalengko gedong mayang arum binangun juglu pinayu sesirapan yayah sisi ing mino jalatri tinumak soko guru reksa kestubo kirukiran luming gadung mangayat linggah sinakep pupuk soko melyokang pindo sekara terati narata sujunging soko ngandap minggil kinanting ruk misari adapur patuhi mosak gerigen gedini sinonggo empak gengkang silo kresno kinepi rakyat linebur satemah ketinga pating karla pating karlip yayah kekoneng subing pegagan gedah binggolo kinapit gongso sinangring hanggung angrenggani saben selaning paninga soya mimbui endaim puro pinoro poro sunaring damar sewu kang samyo kegiyungan yang gagang tembogori nukmi gading kegandingan sinangkepan sang biara renggan kang sarwa mustiko gebyar gebyar arbut probo koyo koyo lumuh asoro klayan soro ting sang jemang condro jarambah jejubina nawarni wilis pupus hamels yayah tirtaning trogo kang dahat mening saperangan aglar melarakan babut lembut lulut kat yo lumut kumandangi wari temah bangkit hanen angil rening rasa mulya wewangunan kinubeng taman sari pepak pandraeng puspita di neka warna mangambar wangi sekar budak putih memplak sekar mawar hambat barcah yo bingar menur gading hanggung sumanding tatan kantun kang apulas birungu sumawarna dadu bangkit hambangun anteping kalbu senadyan to kathah rerenggan negari ngalengka parandene sadaya kantun catan kraos endah awit kaprebawan dukitane galih sekaring kedaton ngalengka kusumane ngayu dewi Sukeksi lapet ini romri hato sakit lekas rengkang taman Haryo Jambu Mangli lasin teno wawingkang lenggah mungging ayun kajawi ingkang rayi satriya ing purwo dikaran ingkang kekasih Raden Haryo Prahasto bagus warnane pitekso deteki pasar sekti bondro guna jayeng prawir yang ngajurit.
1: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
2: Sudah diajukan oleh gubernur persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah mengekat atau belum.
1: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Bergian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPR di Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Poro katang Sutresno. Wekdal punika panjenengan taksih midhangetaken kiaran Ringgit Purwo sak dalunatas.
4: Sangang dosa setunggal poin wolu FM RDI Pandanaran Semarang. Sangang dosa setunggal poin wolu FM RDI Pandanaran Semarang.
3: Poro katang Sutresno. Wekdal punika panjenengan taksih midhangetaken kiaran Ringgit Purwo sak dalunatas.
5: Satriya ing Purwo dikaren ingkang kekasih Arab Den Haryo Prahasto. Agus warnane pitekso tetepi. Dasar sekti mondro guna jayeng prawir yang ngajurit. Datan kendak poromban cekif yodo diriro suko pangripur lawan sang jayu paran diritan bang.

0: datang, Bu. Jimat sembahan kulo, pepunden kulo yang mangke prapteng jelahan. Punopoto darunani pun dini jengandi kok kakang, Bu. Anandang Sungkowo. Menopo jengandi kok kakang, Bu Sukeksi. Nampi dukanipun Kanjeng Karama Prabu Sumari Raja menopo kados pundi. Menawi tetilo jengandi kok nandang kelepatan tumunten. Monggo kulo dherekaken nyuwun pangapunten wonten nesaripun Kanjeng Rama, kakang, Bu. Menapa ingin rayi pun prahasto ingin nandang kalepatan. Semoga kulaturi paring pidoro dumateng ingkang rayi ambuk bilih pun ten kalepatan kulo. Nyaimban.
1: Wonten jawo Raden.
0: Boyo kui-kui melu wong lipur. Sungkawari bendaramu. Wiki aja mung meneng bayi.
1: Kulone ku ngantos perkewet. Ajrih bingung angin kula badhe ngrangkani. Inggih sak saged-saged kula nggih Gus.
0: Iya. Matur syukur bagi bisa gawe jaring penggali.
1: Nun inggih. Duh. Anakku bocah ayu. Suliyem.
0: Yung,
1: apa?
0: Tak pikir-pikir, kuiki wong tua ning kebangetan tokmu kuno.
1: Kuno piye?
0: Jeneng ora tuku kok, jeneng ki anak lu bares kures, bloko suto, kaya sing rada modern, manut karo jaman kelakone.
1: Ya kene.
0: Mau jeneng apik-apik ya oke. Jeneng ki anak kok Suliyem.
1: Apa nek Suliyem ki elek? Hm?
0: Ara coba.
1: Nek Suliyem ki apik po elek, tak yo lumrah ta kuwi jenenge cah wedok.
0: Ha iya ning mbok yo sing apik.
1: Upamane jeneng apik ki kaya ngapa?
0: Nyatane saiki ki oke jeneng. Mau jeneng ratu kue mau gawe jeneng Endang apa Sri Pudyastuti. Ora ora yo ketok nek keren ngono lho.
1: Oh alah duk mbok yo wis nrimo. Tak kandhani yo sing diarani apik ora mung perkara jenenge tak kandhani.
0: Ora
1: saiki pikiran yang marai kondang orang perkara jenenge aku nyatanya yang penyanyi kondang kaya buwal jinah kuya doh rak yang miring lumrah toh jenenge ming pal jinah
0: loh
1: orang rasa werna-werna orang macem-macem ini nyatanya ya kondang doh orang perkara jeneng Suliyem yang ngeresulo para potak jeneng ke Endang Pudyastuti ini patek ini kabel apa lu jeneng Suliyem ya ngeri awake lemu.
2: Ya kami tuwa.
1: Iye, ora. Moko gek mung suwe sutre saya wis. Apa ora bebayani kaya ngono kuwi. Ya awakmu kaya ngono musuhmu kaya ngono bisa nek anak-anak metu apa. Duk.
0: Apa?
1: Dawi ngelipur, Duk.
0: Ngelipur? Iya. Ya sapi-sapisane ya, ya.
1: Ngayo kudu ngono to, Duk. Wong awake dhewe iki sipate ngabdi ya ta. Ya sapi-sapisane gage, Duk. Rengeng-rengengno.
0: Ya disuwunke parilah. Karo sing kawugan.
1: Upamane
0: ya nyuwun parilah karo Raden Prahasta. Nyuwun pangapunten nggih Gus ambuk bilih mangke wonten klenta-klentunipun. Ora dadi ngopo butamban. Malah keporo kowe tak keparengake. Kowe suka panglipur tetembangan sing becik. Inggih. Wong nyatane kowe iki biyen ya di dalem kowe iki dongkolan marang ngono. Inggih.
1: Nah, aku ki pancen biyen ki mantane sinden.
0: Kowe ya iso sinden.
1: Alah kepiye to aku ki biyen sinden kondang do. Mergane aku ki saiki wis tuwa, ngono. Aku biyen ki wah tenan. Jenenge sinden ki nek ceplis ki kowe. Aku ki biyen kondangku nek gending pariwisata. Biyen kondang tenan nek ora aku wis ora tenan, ora matuk. Anjajah desa hamilang kori. Mesti nganggo hamilang kori.
0: Bangune kok kemayu.
1: Lho. Sing penting aku ora iso ngopeni jaran.
0: Sinden kok ngopeni jaran. Wis kaki nyai, kowe tak paringi wektu Kang Prayoga nggo neng nglipur kawan Kakang Mbok Sukeksi.
1: Nggih, matur nuwun Raden, matur nuwun. Nggih sak saged kaget kula nggih, Gus.
0: Iya, sak bisa-bisamu ngono.
1: Nggih. Nenduk yem maju kene.
0: Heeh.
1: Kene nduk. Kaya ngapa aku arep kepengin ngrungokake suaramu.
0: Iya. Ya sak bisa-bisane ya, Yung.
1: Iya, iya.
0: Wong nyatane abdi dalem Ngalengka ki para seniwati ya akeh.
1: Ya pancen iki kabeh ya padha sowan. Nek sing dipiji kowe ya ora ketang elek-elek suaramu tok, Nondo.
0: Ya. Tenan, Yung. Iki pupunge ning tamu sing kepareng rawuh.
1: Sapa, Nduk?
0: Iki Ibu Hajah Waljinah kepareng rawuh Suko Sabiyantu.
1: Ngono to?
0: Iya.
1: Jare Bu Waljinah ki penyanyi kroncong.
0: Saiki sinden ya bisa.
1: Ngono to? Neng ngono aran.
0: Apa wi?
1: Apa-apa bisa mumpuni.
0: Ayo. Jenenge seniwati sing mumpuni kudune ya kaya panjenengane kuwi. Sinden ya bisa. Nyanyi kroncong ya baut. Ayo. Kala mangsane gabungan para seniman seniwati ya uga nderek.
1: Ya ya syukur, Nduk, syukur. Jenenge ora bakal beda-bedakake antar seniman.
0: Coba ya, Yung. Aku tak mbakekke karo Bu Waljinah.
1: Ya.
0: Ngaturaken sugeng rawuh Ibu Waljinah.
2: Pangestunipun.
0: Inggih.
2: Mbak Denok. Mbak Denok nggih.
0: Nggih, nami kula Denok Suliyem. Upami kula kula niki mboten kebacut ngeten biyung kula najeng kula dol sak payu-payune kok. Jenenge anak. Kangge niku wau jenenge anak kok Denok, mrene wis Denok kok mburine kok Suliyem. Kula padhe kok mung perkara jeneng. Matur nuwun krawuhanipun dumateng Ibu Waljinah nggih. Dalu menika keparenga paring lelagon sawetawis nggih Bu. Ngelas pantes penjenengan paring tulodo kalian kulo. Kulo menika awon-awon ini magangan seni mati. Nek mbok kulo niki mantan, nek kulo magang. Semono kok agek magang, isore nyepir aja mati weh.
2: Neng nggih sak saged-saged kulo lho, Jeng Dina.
0: Inggih, mboten dados menapa Bu. Nggih. Sak saged-sagedipun wosipun mboten betah napa-napa petahipun sae pun. Pun kula suwunke pangestu kalih bose. Mangga kula nyuwun lelagon ingkang gagrakipun klasik rumiyin.
1: Nduk-nduk. Klasik iki nek Bu Waljinah apa kepareng ngaturake? Nek adate Bu Waljinah iki bangsa langgam.
0: Lah iya. Langgam ya kudu bisa, klasik ya kudu bisa.
1: Oh, ngono. Ya, ya, ya. Saiki yen lagu klasik lagu apa?
0: Coba saiki aku tak nyebut langgam ning langgam klasik.
1: Oh, langgam ning sing klasik.
0: Iya.
1: Yo, coba saiki atur nondo.
0: Yo, aku tak ngaturake langgam pelok patete 6.
1: Langgam apa?
0: Langgam andeng-andeng.
1: Oh, andeng-andeng.
0: Heeh.
1: Ya, coba kaya ngapa? Saiki nyuwun karo Bu Waljinah langgam andeng-andeng ning nganggo dibawani, Nduk.
0: Ana bawane.
1: Heeh, aku biyen tau krungu, nek ora kleru bawane Ki Nanti.
0: Oh, Ki Nanti.
1: Heeh, larase telok patete 6.
0: Mangga,
1: sobi keparenga ngaturaken langgam andeng-andeng.

0: 我was no up man. Iya. Terus.
1: Andeng-andengan nang bokong. Karene. Kuwi wasi sejen ngentut.
0: Ora eneng cakepan ngono kuwi.
1: Eh tenan jaduk, andeng-andeng ki ambak mung sitik. Ning kok marai apik ya, Nduk.
0: Apa meneh dasare piyajine ayu. Andeng-andeng eneng dhuwur lambe apa ning isor lambe biyuh ketok manise.
1: Ning ya eneng dhuwur gegeden. Ora nesu ra ngono kok.
0: Nek kowe dudu andeng-andeng kuwi. Nyat patek. Werna-werna ora.
2: Niku jenenge tembong ngoten Mbak Benung.
1: Oh, lah. Niku lho jenenge tembong ngoten niku tembong niku padha karo tembel, ngoten. Mangka nang wulune aja wis jan.
0: Lagi kok werna-werna.
1: Gage nduk, pisan kas. Aku kok marem banget krungu tembangmu iki mau. Yo.
0: Iya, mergane yo didukung karo kanca-kanca tabuhane yo apik, pirantine yo becik. Tur rekamane yo becik.
1: Ah iya. Terus penyanyine yo titen teliti. Salah sitik kok busek.
0: Yo. Ayo.
1: Pancen yo becik tenan, Nduk. Hasilnya apik.
0: Iya.
1: Ya mung besok nek anu kon nambahi ya Nduk.
0: Iya, aja kuwatir.
1: Mergo iki anggotane iki imbuh ngono lho.
0: Biaya meneh.
1: Kaya ngono kok ya.
0: Ora sang rembug bab perkara kuwi yo awake dhewe. Kuwi mau idep-idep ninggali putra wayah.
1: Oh iya.
0: Ninggali putra wayah karo panjenengan kudu eling. Iki jenenge garapan-garapan anyar.
1: Pancen nek dirasake ya rada nyengkleng, Nduk. Ing atase gamelan nganggo musik.
0: Iya.
1: Ning nek dirasakake kepenak.

0: Yuk. Hajah Waldjinah.
1: Aku apa ini sing anyar lho?
0: Ya, aku anyar jenenge lagu Nur Laila.
1: Loh. Ngerti kuku lagu pop.
0: Ya ora apa-apa, digarap nganggo gamelan. Ayo kaya ngene iki lho, yuk ampuhe gamelan ning kene iki. Dienggo dangdut kena dienggo lagu pop kena nggo langgam kepenak. Nek perlu dienggo disco ya keneng.
1: Wah, ngono ya, Nduk.
0: Heeh. Mung kari ana senimane, gelem kreatif apa ora?
1: Ya. Coba kaya ngapa?
0: Anggere ora dadi titen ana. Mirengno yuk, lagu Nur Laila dados.

0: obat. Iso gugrake ati tenan, Nduk. Mah, obat iki mau lagu apa, Nduk?
1: Nur Laila.
0: Nur Laila. Wah. Jebulane kok ya luwes, kok ya kena ya, Nduk, dinggo. Lagu Jawa. Nur Laila iki ditabuhi gamelan kok ya kepenak.
1: Nariko ngarep aku wis matur, wong kabeh ki rak mung kari ana penggarape.
0: Wah, duh jan. Yung penabuh semene kae. Coba to. Penabuh kok nganti telu.

0: pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Makanya kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif. Karena itu dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, nah banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu. Kita nyicil setiap tahun.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

Katanipun Kakang Jaji Surya Wasesa. Kawula nuwun wonten timbalan ingkang dawuh Kanjeng Koko Prabu. Musawetara candra menengpun Kakang Sanggrah ana telatah ngalengka. Tasan kaya ngenteni timbuling sila langking sileming pawa gabus. Gonku ngenteni wangsulan saka praja ngalengka karepe kepriye. Dadi ora ana keterangan. Miturut pawartane Jambu Mangli ngedekake sayembara. Nanging apa sebabe? Wulan luwih pus orang candra. Anggonku mapan ana pesanggran telatah ngalengka. Ewadene Jambu Mangli durung ngetone marang blabar kawat janget nencak. Koko Prabu. Saking panginten kula. Kene dipun wastani tiyang Alengka menika nampik ala dulunipun. Dipun anggep remeh kula lan paduka jeneng Koko Prabu. Nginten menawi kula lan Koko Prabu mboten saged nyembadani pun Jambu Mangli. Jadi, wong sabar kuwi ana watese. Dereke pun Kakang niat bakal ngelacak marang ngalengko yang perlu aku bakal matur ngesaneng Prabu Sumaliraja entuk orang entuk bakal tak jaluk sukeksi inggi Koko Prabu ada keparang patu konjeng Koko Prabu kuamung tansan dederek keparang patu Koko Prabu iya patih jayopu dendo ulo nuwun timbaran ke ngadawu moro perintah no porwadyo bolo Sarta undangno, jadi kita tak budal lagi. Misalkan dawa patuku kanjeng sinuwun.

Om titi jebang kololo terjebang di orot jetiwaku Iki katone para raja Narapati kang wis sameta munggah marang blabar kawat janget jenengan. Sopo we? Moro waspada no kang Permati. Katang mudane Narendra Ngalengka. Satrio panglebur gongso Raden Haryo Jambu Mangri. Alah-alah. Jebul kowe kang aran Jambu Mangri. Ora tedeng aling-aling. Kowe sapa? Narendra Pasiragung Prabu Surya Kumbawa. Aku kadange kok Prabu Surya Kumbawa. Adipati Surya Wasesa. Jambu Mangri. Ana parat yen kowe sing ngiman kekadangan. Luwung lilakno sukeksi bakal tak wengku garwa. Kowe aja nyemplangake ora-orane. Yen aku ora bisa mulyakake Dewi Sukeksi. Ora bakal tiba parang nanging munggah nimbok ratu luhur derajate. Kowe Narendra Gung Binathara tetep ana sumpahing Narendra yen to bakal mengku putri. Kudu wani medah praja boyong putri bondo ratu paha pancen mbok antepi Jambu Mangri obatamu ora kena dibat gawe becik kok Prabu lenggah ingkang prayogi kula kabeh ngrangket pun Jambu Mangri.

Kau yang kau ini. Kau

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur untuk persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekaran daerah.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa. Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum. Sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Maka kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif. Karena itu butuh dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, langsung banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu. Kita nyicil setiap tahun.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Apa mangri?
1: Ono parat.
0: Aku sing nyeman karo kowe. Murungno sediamu. Kiwas, oncat nyawamu tanding karo aku.
1: Ora susah kakian kepangal, ayo ketoken kaprawiranmu.
0: Iblis lanat.

0: sarisateng narendra laksana laku kang mawalya ingkang kambira marang angise siyung atus mundi kus kanggendi koma kuting ayudo togok entuk pamujimu unggul jurit kormatian yang pawagan. Wah, syukur syukur lo pitah dos namung lama yang jan mau lumrah boten monggo pulio ampun mele kok namung bangsa yang titah ya lung
1: haiya banyak Dewa Surabaya tumurun.
0: Lagi kita bocah pinter omong kok ora tau bener.
1: Aja meneh kok mung sipating titah mbok dewa tumurun to. Gaman Suralaya kan numplak. Ora bakal mbucikake sarirane Raden Jambu Bangkok.
0: Mengko kurang-kurang bejamu didak melotot nyawamu kapok we.
1: Ning ngaten nggih, Gus. Janjane enten sing kula pikir.
0: Iya, bi.
1: Nadyanto mangrewangi ngetok kekuatan ngepoh keringet. Ning sampeyan

Samyo lumajar saking payudan blabar kawat janget cinencang Narendra Pasir Agung Prabu Surya kupala sak Parwadya balane kasurane ngayuda tanding lawan Hariya Jambu Mangri sigra dawuh lawan Parwadya bala anggulungi gendera candra geni mewah ambangka ikamane lumajar sumingkir saking Praja Ngalengka suka jeneng panggalih nenggih Sang Jambu Mangri kadiraken ki Lurah Tejo Mantri mewah Sorowito manjing jroning pura wauto siniget pengen Adi Lumaksana kanjeng kang kawursita ora kaya kang ana praja Lokapala katinon saking Mandrawa narendra ingkang kawis tingal tejane

lat kulon katon mendung kangen danu angalingi prabaning tasonto sinelo sunaring kilat tatip sautan jayang kilating jemang rudro pati kang harba andilat teloging bumi tanono peksi lumayang labet mulat ketenging jagat pinampek imando temah hanggrai toyento baka jawah jeres purlan lesus sesawangan kang ketinggalan mung cemeng hanggameng ngergemeng sinawung jenggeleking gunung kendeng tetukulan saming layung labet kaperbawan dining sepining swasono sisih wetan pernaing samudra winatesan bisik pineping jurang kang sarta sila karang ketinggalan kurang permono labet kusandung kap surup suryo ketilamung sembarane ngombak katempuing maruta yuran-yuran jemalek goram bentur ing watu kapur wasana ngrangsang pesisir labar ing pasir gumelar sawatara peksilawet miyang raja wali tasih wani saliweran sambran sakninggiling samudra sakedhap nglayang nilingaken dununging minajaratri kataan yuk sulai memansan katyo kaget kang kurontoyo pinggiring kali kenongo ono kedaton kang winangun sarwi bawiro sentoso nenggih punikoto warna niro kraton loko bawo Kurayogung ada perujuluk jugluri nenggo sinambung wiswa bangun jamur barat karena temegar tuwin jinajaran bangsa kepanjengan ingkang sadaya wustri nenggo renggo tatan kuciwo soko guru silo praboto telung prangkul gedini tau kirukir tinatah tinatu renggo ginambar sisik nogo sino gompak gengaki suwoso kapindo siraing sarduwa kang bejambang mekaring kembang terapi jerambai silokoco jejubinan linis jenar sinawi cakri ukiwa gilar-gilar yayah babut ginelar talu daki silorekto satebah hambani sacengkang kandeli tinundo-tundo sinandi anjoki mering pelataran jembar kang tanpa pagut sinambet gumelaring alun-alun matyan ngalun-alun tinanduran witing waringin sekembaran miwah tinengganan meriem pusaka lumapala kang wasta kiai pamuk lan kiai pamungkas ngaglah sajak teguh ing pakewuh lah sinento wau ingkang asta pusaraning prada lumapala wenang kina sapna ingkang ajejuluk sang prabu danapati ya dana raja Narendra Berbudi Bawalaksana anggung kinasihan para dewa kinamulen para widodari kinajek samaning ratu Lenggaira sang Bumenata kadhep kawan pujangganing praja Lokopolo brah monokang kepaes yakso ingkang keparap sang begawan Wisnungkara nadyan tompaes raseksa parandene basis limpating kagunan putus sariring reh ing sanes koro kantun pasir banur yang ngengat yang kepatian Sarkyono Patih Banindro bagus warnane pitekso teceki Sekti Mondro guna jayang prawira ngajurit Marko Semono Horek ing Paswakan Agung Samyang Ngurumati Praptaniro Pandito ing Harga Wirangin ingkang keparap sang begawan Wisrawa
sarimbit kelawan ingkang garwa kusumaning ayu Dewi Lokati. Dari wajah prateng setinggi sang Prabu Donopati Sigromansah membah padhanur ingkang romo tuwin ingkang ibu Sigro ingat carana lenggah sepokoyota mengkono panguntan yang waladu yang kering kawi jering.

0: Kakang Sutresno. Wekdal punika panjenengan taksih midhangetaken giaran Ringgit Purwo sak dalu natas.
1: Sebanyak 41 ribu warga Kabupaten Pekalongan terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya dalam pemilu.
2: Dari beberapa kali terjadi pilkada pun tidak ada pengaruh dampak langsung terhadap iklim berusaha di Jawa Tengah.
3: Rangkuman informasi-informasi aktual seputar Jawa Tengah bisa Anda dengarkan setiap harinya melalui Jateng Dalam Berita, perkembangan pembangunan, perkembangan pariwisata, perkembangan ekonomi, dan masih banyak lagi hal yang ingin Anda ketahui dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Bisa Anda ketahui dalam Jateng Dalam Berita. Jateng Dalam Berita.
4: Kawah Sileri yang berada di kawasan wisata dataran tinggi Dieng di Desa Kepangisan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara kembali meletus dan mengeluarkan semburan lumpur dan gas serta bebatuan atau letusan freatik.
5: Sifatnya adalah letusan freatik berupa semburan lumpur dan gas dari ketinggiannya kurang lebih 150 meter ke arah utara dan selatan.
3: Lugas dan terpercaya hanya di Jateng Dalam Berita. Dengarkan Jateng Dalam Berita setiap hari jam 7:30 pagi, 1:30 siang, dan 7:30 malam hanya di 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.
0: Para Kakang Sutresno, wekdal punika panjenengan taksih midhangetaken giaran Ringgit Purwo sak

0: sawetawis gugup raseng manah kulo. Sewu mboten nyono pasewakan negari Lokapala. Karawan paduka Kanjeng Rama Begawan sumawana Kanjeng Ibu. Keparenga putra jengandika Pundana Raja ngaturaken sungkeming pangabekti kunjuka sandhap padha jengandika Kanjeng Rama sumawana Kanjeng Ibu. Bung Astungkara Sidam sekaring bawana langgeng. Duh kepanteng yang wong Lokapala kaki Prabu Danaraja. Akarya lega terus paning nolo pangabektine rodahat kacadonging asta kekaruni. Kakalongake lungaya rumeseping jojo. Lininggo telenging sanubari muga nyembuwa weninging pangastuti. Paring pangandika ora liwat pudiastuti kusyang pantara ratri tansah katuro ngarso paduka Prabu. Yoyo senadyan pun ibu banget nedha nrimo anak Prabu. Raharjo prataning pun ibu. Pangestuning pun ibu paitu merapo marang jeneng sira kaki Prabu.
1: Kawula nok-nok-non. Pangestu paduka sang maha yoga. Semawana Kanjeng Ibu dhahat kacadhong asta kekalih kapetek ing mustaka mbabara nugraha parmaning Bathara anyembuh daya hayom dhateng negari Lokapala sakukuban. Rama, semawana Kanjeng Ibu dhahat gurawan anggen kula hangacarane karawan paduka Rama Pramban ingkang pepasan kados pangi jawantaing jiwang Bathara Indra. Keparenga paring warsita wigato sing tedhak baya punapa darunanipun. Ketang teken janggut suku jojo mandhap saking hanggraning wukir. Upamita kepareng pariwara saestu badhe kula papak nitih rata mewah dinajaran wadya seseliran. Kinarya ngreksa kawibawan paduka Kanjeng Rama Pramban Begawan Wisrawa. Jagat Dewa Bathara wayah ubatara jagat. Duh kaki Prabu putraning pun bapa. Petasan kaya tak gelak lakuku marang Kutagara Lokapala. Upamane tono sebiting jubah saka sacengkang kaya wis ora dak tulih. Sabab dening kaselak mireng pawarta kang ora lidah sinambung tirta tinalang. Paran boyo darunane kaki Prabu katon rusa undang wadya sawiga baris kaya-kaya jroning negara keparak ing parang muka. Duh kaki Prabu putraning pun bapa muga enggal keparang ngruwat cingak ngunguning pun bapa apa to kang dadi darunane. Kanjeng Rama Pramban katemben kewala putra jengandika badhe raraosan minggah anggraning wukir saperlu nyuwun pangayoman pangestu paduka. Karana anggen kula badhe pangkat dhateng negari Ngalengka ujaring pawarta ingkang kasrang samirana warata saendenging buwana bilih negari Ngalengka wonten payo-payo katyubing rana sayembara perang tanding. Kaki Prabu pancen bener kaya mangkono. Sinten kemawon mboten mawas satriya Raja Narpati menapa darah pidak pedaraan yen alit saged ngasoraken ageng saged nyempal bebaunipun Harya Jambu Mangli. Tetep semboda mboyong Raja Putri Ngalengka ingkang asesilih kusumaning ayu Dewi Sukeksi. Rama reneng putra jengandika ing Lokapala dereng ngampil prameswari minangka garwa padmi ing pangajap ugi badhe ngaloyo bumi dateng negari ngalengko mupu sayembarani pun Haryo Jambu Mangli. Mila ing dinten mriko ketingalan undang wadya narup barisan yen muganing kawontenan sampun ngantos mujiwani Kanjeng Rama. Bung astungkara sidat sraring bawana langgeng tujune durung kebatut sira Kaki Prabu budhal marang Ngalengka upamane torandat prataning pun bapa tak kira Kaki Prabu amung bakal ngukup kewirangan. Liripun kados pundi Rama? Kawruhana nggire Kaki Prabu senadyan sira bisa sembada mupu sayembarane si Jambu Mangli nanging panek tangeh keselak muka Kaki Prabu bisa mboyong Dewi Sukeksi karana Dewi Sukeksi darbe pepanggil kang kaliwat Langka sapa bae kang ngayunake ora mawas kasta darajating kawibawan kudu bisa medharake surasaning aji sastra jendro hayuning ngrat iya sastra cetha paripurneng mangsit prasetyane ora niat leladi priya lamun ora bisa medharake surasane aji sastra jendro ingreh kadibyan lan kasudiran pun bapa pitaya marang Kaki Prabu nanging tumrap wedharing aji sastra jendro hayuning ngrat tak kira Kaki Prabu mesti muputan bisa minangkani. Langlenging daya mangu.

jagat Dewa Batara. Nyata yen putri pinunggil Dewi Sukeksi. Katemben pamotai bae Nora sadengah kang bisa sumurup. Yen mengkono aran tanpa tuwas nggon kundang wadya narup barisan iki. Kaluhuraning Prabu Danaraja maksih ana sak delamaane raja putri Ngalengka Dewi Sukeksi. Duh, Rama Begawan. Yen ngaten putra jengandika trimah seleh lengkap ngukup barisan. Wurung ngayunaken Dewi Sukeksi minangka garwa Prameswari Kanjeng Rama.

0: anak Prabu Donorojo. Wonten timbalan iki ngadhewu Kanjeng Rama. Kaki Prabu Ayuwa Sumelan tiyasira kulub. Marmane pun bapa daya-daya prapta marang praja. Kapala ingkang saperlupun bapa bakal paring nugraha pepadhang marang jeneng sira kulub. Ingkang wigatine pun bapa kang nedya mupu sayembarane Sumal Prabu Sumali Darasan. Jambu mangri apa dene Dewi Sukeksi. Aduh, Rama. Ingkang manah kula tanpa pepindhan. Kirepo duka Kanjeng Rama Perembahan kepareng-pareng dawuh ingkang mekaten pingaing manah kula ibaratipun kati dene lumampahing dalu kepapaking obara sewu kajaba saka iku nggir sumurupa Danapati Prabu Sumali Raja iku yektine dudu wong liyan bebrayan sarta dudu tembe kanane lawan pun bapa kajaba maksih cetha kang nerahake uga nalika mudane dingin kalebu kadang saudara wedi ngalengka iku tedhak saka pukulun Bathara Bayu wakapala iku tedhak saka pukulun Bathara Sambu yen ngelingi kabecikaning pemitran wiwit biyen mula tak kira kaya wis sedenge yen lokapala kudu pisanan kalayan negara ngalengka putra paduka kirang saged dungkap ingkang kinarsaken Kanjeng Rama Perembahan tareking pangandika menika ngmusuraos ingkang kados pundi kulub sira kelawan nalindre ngalengka iku mau uga isih ana tetalining kadang mulapun bapa bisa maripih kelawan Prabu Sumali Raja Darasan Jambu Mangli. Oh, mekaten. Durigi Rama. Syukur menawi tetiro mekaten. Lajeng kepareng patuku Kanjeng Rama. Menapa nedya nganti para wadya bala. Kaki Prabu pun bapa pribadi ingkang bakal pelancaran tumedhak marang praja. Ngalengka amung ibumu Yayi Dewi Lukati wae karepen Lermana Praja Lokapala. Aduh Rama, mriki menawi tetiro mekaten. Sembah kula ingkang humiring jengkar paduka Kanjeng Rama, mugi-mugi saged kasembadan. Menapa ingkang dados panyuwun kula tumunten kula dhaup kelawan Dewi Sukeksi Rama? Kula iya. Yayi Dewi wonten dawuh Remban. Sawetara dina Lerna penggalih mana praja Lokapala pun kakang minta pamit.
1: Inggih Perembahan, amung sembah kula ingkang humiring cengkara patuka sangati Perembahan.

0: Ban pangati perban kawan wis mungoro. Wonten timbalan kadhawu sinuwun. Perintahmu kelawan. Prajurit Yat Solo Kopolo. Olokoh Muko Surakati Simparawan. Nderekake jengkare Kanjeng Rama Perban marang para Dralengka. Kawula kula ngestaken dawuh paduka Kanjeng Sinuwun Patih Panindra wonten dawuh Perban. Ayo tumuju metu marang pagelaran Jogo. Monggo kula dherekaken Perban. Jawi Kanjeng Ibu monggo kula dherekaken lerem panjing lepeting kesaton.
1: Yo yo kira anak Prabu.

Kiat Raos sing manah kulo Kiai Pati keparengane bali kaning Kang Abdi Ditya Kalogoh muko wonten timbalan ingkang dawuh Kiai Pati pareng nimbali kaning Kang Abdi Ditya Kala Simparawan kula ingkang Abdi Ditya Kala Suragati Kalogoh muko Simparawan lawan sira Suragati Purhariro mestuti sabdaning Kanjeng Sinuwun Sang Prabu Danapati jeneng sira kabeh kene nderekake jengkare Sang Adi Penembahan Begawan Wisrawa ngene lumawat marang Praja Ngalengka nanging wanti-wanti dawuh Gusti Mengkeng Sinuwun sira ora kepareng caket-caket lawan Sang Adi Penembahan yen sira kepara caket banjur kowe mundur nanging aja nganti kelangan lacak Lah, tinggi. Mereka tiro mengatakan saya akan dawuh paduka Kiai Patih kepada Kang Abdi. Pun koh muka saarencang kula nyuwun pamit bidha dinten menika lho nganti kawicaksanan para yaksana yoko.

0: sang soyo dalu san soya gorengan tarikso dasare nedeng mongso ketiga dawa endahing tawang respati ang lam-lami candrane lir sesotya sinebaring babut wilis kala-kala sinelome go petak lumayang ring-iringan ewewa kalangkung mring rajaning dalu kekalangan sesulak wening teng calorot teng galebyar taranggono sirih papan cawuh lan pulung daru dedalatan sinengko kita neng brahmono beratane satrio utomo kang sumunduring antariksa panjanging kidung gegetering kang cipto sasmito satemah mahanani goro-goro.
1: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum sangat mahal. Tahun lalu pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
2: Peraturan daerah itu memang kita siapkan karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Maka kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif. Karena itu dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, nah banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
3: nyicil lah.
2: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu.
3: Kita nyicil
2: setiap tahun.
1: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekar atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Bergian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan karena ini juga mengatur dengan undang-undang. Maka kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif. Karena itu justru dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, nah sebenarnya kan bisa mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu. Kita nyicil setiap tahun.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur untuk persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekar atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini.

0: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan, karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Kali kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif, karena itu juga dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, nah sebanyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah, maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu. Kita nyicil setiap tahun. Mulai tahun ya.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memenuhi atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Bergian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Maka kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif. Karena itu dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, langsung banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu. Kita nyicil setiap tahun. Sebenarnya tahun ya.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekar atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Bergian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Maka kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif. Karena itu dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, langsung banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu.
2: Kita nyicil
1: setiap tahun. Tahun.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekar atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700.000 jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Bergian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Kali kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif. Karena itu butuh dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, langsung banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu. Kita nyicil setiap tahun.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekar atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai

0: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan, karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Maka kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif, karena itu butuh dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, langsung banyak akan bisa mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu.
2: Kita nyicil
1: setiap
2: tahun.
1: Gimana tahun ya?
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekar atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700.000 jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Bergian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini.

0: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan, karena ini juga mengatur dengan undang-undang. Maka kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif. Karena itu juga dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, langsung banyak kan juga mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

0: Saya Mila, saya dari Tanjung Pinang, saya dengar radio.
1: Halo, saya Yeni dari Serang, saya dengar radio.
2: Halo, saya Yuli di Ponorogo, masih tetap setia dengarkan radio.
3: Halo, saya Joel dari Aceh, saya juga dengar radio.
4: Halo, saya Fendi dari Situbondo, saya dengar radio.
5: Saya Faris dari Banyuwangi, saya mendengarkan radio.
6: Saya Rita Rianti dari Jember, saya dengar radio.
7: Saya Yon Jeger dari Pati, saya dengar radio.
8: Saya Paimo dari Ranuyoso Lumajang, selalu dengar radio.
9: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
10: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
11: Pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
12: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk go global, siap bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih yang nanti masuk dalam skema penguatan ini.
11: Sebelumnya Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
10: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekaran daerah.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.